0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glaukoma mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa melihara kesehatan mata. Bagilah mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama bahan berkualitas.

0: Habato, Habut, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga di unit lengkap lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukabumi.

0: 60 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio RTA, radio yang paling asoy. Asyik cepat.

0: dengan biaya tinggi.
1: Berobat Ba
0: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran, Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102 JAR, radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Gue besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu aja.

0: bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Farmasi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 100

0: Alamat Desa Sirukem, RT2 RW1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga yang mendengarkan suara saya ini. Jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana. Aku menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempat. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.
3: 102, RCA FM, Banjar. Radionya, Kota Banjar.
4: Asoy.

0: pendengar dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur. Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

0: 102.
1: Miss?
2: Ya, Papa lupa belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu? Bu, gak jelas.

0: Kasian aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: ngobrol dengan pengguna Sultana.
1: Nama saya
0: ya,
1: ya Superman.
0: Alamat
1: Karangsari RT2 RW 1. Ada penyakit yang gulilah sampai sekarang dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keranget. Saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
0: Pesan belinya kemana, Pak?
1: Belinya ke pegawai studio di sana.
0: Terus
1: dipanggil diantar ke sini.
0: Diantar ke sini ya.
1: Iya, diantar.
0: Nah, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
1: Bagi saya yang punya keluhan ini obat gatal-gatal dan yang kering, silahkan gunakan yang

Ya, juga bersama orang-orang tercinta. Info sehat, Ecias 2,1 FM. Pusing ya. Pusing, Mita Ecia, adalah sensasi seperti melayang berputar. Sering terjadi, tetapi jarang menyebabkan sehat sampai jam 9.

0: RCA, radio yang paling asyik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

Ya, kembali info sehat pagi ini tentang pusing ya tadi sampai di mana? Ya, penyebab pusing BTHC. Pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Keluhan ini dapat terjadi akibat perubahan dalam sistem tubuh. Misalnya saat hamil, ketika bangun tidur, setelah berolahraga, atau saat menstruasi. Pada kondisi tersebut, penyebab pusing seringkali sulit dipastikan. Selain itu, pusing juga disebabkan

0: Radio. Pak Radio yang paling asik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Di Ece
2: dan salah sawios pengobat
0: Sempayunan Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan Nyampak Petunjuk Oge Papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib. Cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panya.

satu pengobatan yang resmi dan tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, 081-323-944-611. Buka setiap hari, dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri.

Ya, selamat pagi Mita Ecia buat 2,1 FM jam 8 lebih 32 menit ya. Masih bareng di Info Sehat ya, pagi ini tentang gangguan peredaran darah ya. Berikutnya gejala ya, gejala pusing. Gejala pusing Mita Ecia dapat dideskripsikan dengan sensasi berikutnya: rasa melayang atau hilang keseimbangan, keliengan atau seperti akan pingsan, kepala terasa berat, dan kondisi sekitar terasa seperti berputar. Pusing dapat terjadi tiba-tiba ya, atau mendadak, atau bertahap, langsung singkat atau berkepanjangan. Keluhan ini Mita Ecia juga dapat bertambah parah ketika peritanya berjalan, berdiri, duduk, berbaring, atau menggerakkan kepala.

Selain itu, pusing juga dapat disertai dengan gejala lain seperti lemas, mual, muntah, dan namun keluhan ini juga dapat menjadi periksakan ke dokter jika Anda mengalami pusing yang berkepanjangan, sering kambuh atau timbul secara mendadak. Segera periksakan diri ke dokter jika Anda mengalami pusing yang disertai dengan gejala berikut, ya. Gejalanya sakit kepala hebat atau tidak tertahankan, penglihatan ganda, kemudian leher terasa kaku, mati rasa atau kelemahan pada wajah, gangguan pendengaran, linglung atau kesulitan berbicara, muntah terus menerus, mati rasa atau lumpuh pada lengan atau tungkai, sulit berjalan atau kehilangan keseimbangan, yang baru saja disebut.

Ya, masih ada waktu 20 menit lagi di Info Sehat ya. Berikutnya minta aja diagnosis pusing. Untuk mendiagnosis pusing, dokter akan memulai pemeriksaan dengan menanyakan gejala penyakit yang pernah atau sedang diderita serta obat yang digunakan pasien. Setelah itu dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik dan yang kedua CT scan untuk mendeteksi adanya gangguan pada kepala atau pada otak dan tes darah untuk mengukur kadar gula darah dan kadar zat besi atau mencari kondisi lain yang mungkin menyebabkan pusing. Selanjutnya pengobatan pusing. Mita Eca, pusing umumnya dapat sembuh tanpa penanganan khusus karena tubuh akan beradaptasi dengan kondisi yang menyebabkan pusing. Namun untuk membantu meredakan pusing ada beberapa upaya yang dapat dilakukan secara mandiri ya. Di antaranya berbaring atau duduk saat pusing muncul, berbaring dan menutup mata di dalam ruangan yang gelap terutama jika mengalami vertigo. Istirahat yang cukup, tidak membaik, dokter dapat memvertigo seperti meridian terapi. Beberapa

0: Kapan lagi nih? Kanan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. ID atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya...
3: Ya tuh. Untuk mencegah hal tersebut beraktivitas ya, seperti tidak berjalan terlalu cepat atau menggunakan alat bantu jika diperlukan. Selain itu, Mitra Ecia, pusing juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat mengemudikan kendaraan. Pusing yang tidak ditangani juga bisa menyebabkan penyakit yang mendasarinya tidak terdeteksi sehingga berpotensi memburuk. Dan penutup, pencegahan pusing, Mitra Ecia, pusing dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor pemicunya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain berolahraga secara rutin, mengonsumsi air putih, lainnya ya, bisa dibeli di sudut. Saya ini ada lagu-lagu dan lawas, dan nanti jam 10 biasa ada karaoke nanti ya. Ya, terima kasih semuanya, selamat

0: pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
0: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update.
1: Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya. Balas
1: 100% herbal dan tanpa efek samping. Vitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise. Radio RCA, lalu tekan kapan saja.

0: SNI Jabar siap digital. Click and play.
1: Kapanpun, dimanapun, dengar radio.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

17 Mei 2026 ya. Biasa hari Minggu hanya sampai jam 10 ya. Ya, jangan sul kesana nanti. Biasa ada acara karaoke. Kita langsung aja ke pesan. Ada gangguan. Jadi ini pesan yang kemarin ya, baru masuk ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, Bunda Nikan hadir. Lagunjah, Dasi, dan Ginjo ya. Salam buat yang sesiaran. Semoga sehat selalu. Salam juga buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, terus Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Jay ya, Mama Oci, Mang Wulan, Pak Edi, Iksan, semuanya minta ECA. Ya, terima kasih Bunda Niken. Terus ada siapa lagi? Oh, Reni Mei-Mei juga ada ya. Dari Gunung Cepo, salam buat Mama Depina, Teh Hendra, Kang Darsa, Kang Ceng EKSB, Bu Suryani, Teh Arimbi. Lagunya Biarlah Merana dari Rita Sugiarto. Ya, terus ada Dr. Radir, Mas DME ya, pagi Mama Oci juga ada. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy, asik coy, Mama Oci lagunya Bukan Yang Kupinta.

Kasih ya, sama-sama Mama Oci, Teh Ismai juga ada, terus Butin Anggrek Ungu juga ada, Dokter Hadir, ada Ibu Suryani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy lagunya Ku Minta Maafmu. Salam buat Bunda Niken, Mama Wulan, Mama Nelly, Reni Meime, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Parid. Spesial buat yang sisiran, moga sehat, amin ya. Terus ada Iksan di Kawali, ini Dokter Hadir. Nyuhun kenapa diputar rindu berat dari siapa? Kamila, Ibu Neneng, Dokter Hadir dari. Terus ada siapa? Ada Mama Wulan juga Satpan. Terus ada TDP ya. Ya semuanya, Darsa, Abudi ya, sudah siap-siap.

0: Mau cuan? Cus merapat. 160 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Home.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play.
1: Radionya Kota Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan hula dengan waktu kurang dari 5 menit. Organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjaga 944611. Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka yang paling asal.
5: Hari ini kau nampak cantik.

Ya masih di Dadas Asoy. Ada bola tadi buat si Obutin Anggrek Ungu ya, biarlah merana tadi teh siapa Reni Mei-Mei, Dasi dan Gincu buat Bunda Niken ya. Nanti apamu. Terus ada yang minta Ice Tisnawati Rindu Berat, ada Jira dari Reja Umami ya. Ya daftar hadir buat siapa Dimas, terus Menir Well-Well, Teh Ai, Sukaraja, terus ya siapa Teh Ani, Mama Rizky, Teh Bunga, Kang Tiang EKSB, Kang Herdi, Bunda Mawar, Teh Siti, ya Mama Oci, Kang Obe, Teh Ismai, Teh DP, terus Pak Ajat juga, siapa lagi Mama Lisna, terus Teh Bungsu, Mama Depina, Kang Herdi Aganis, tidak ada Waeng, Kang Aganis.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh.

Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habotop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa, Teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata Teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Ya, jumpa kita di Danas Asal untuk hari Minggu 17 Mei 2026 berakhir. Minta aja, terima kasih kebersamaannya, ketemu lagi besok ya. Ya, jangan lupa produk denaturnya ya, Habato, Paboto, Pitama, Sotana, bisa dibeli di Ece atau di agen-agen terdekat. Ya, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

Ya, assalamualaikum semuanya. Cik, cik, cik, cik, cik. Beta Eca, terima kasih. Masih di Eca 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang Mall 50, Semanggatan, Kota Banjar. Ya, jumpa lagi karaoke Asoy, biasa di hari Minggu ya, dari jam 10. Yang mau ikutan bisa lewat 0821-3058-8988 ya, atau bisa langsung di studio ya. Di studio sudah ada Kang Darsa, ada AF, ada Abudi ya. Kita ngecek sound dulu, Mitra Ece, oke. Dan ya, biasa jangan lupa Mitra Ece, Habatop, Habatop, Pitama, Sultana, ya, bisa dulu di Ece atau di agen-agen terdekat. Cik, cik, cik, cik.

0: di 8988 sudah ada Kang Herdi yang coba. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di haba topan. Yang lagi ngetop. Sok. Lagu apa Kang Herdi?
1: Obati Rinduku coba.
0: Obati Rinduku yang versi mana?
1: Asmega ya.
0: Nggak, yang popnya apa yang koplo?
1: Pop atau Asmega?
0: Oh siap.
1: Ingat ke apa tuh lagunya? Bantuan ya.
0: Iya, oke.
1: Pak Ismail. Lantas.
0: Teh Ai, yes, juga Teh Ai. Terus siapa? Mojang Ciamis, Teh Bungsu, Mama Haa. Ada Kang Darsa, Abudi, ada Kang Elan juga mau karaokean gitu. Kang Elan itu.
1: Dari Hendran.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, kembali ke rekan Asoy belakang Kang Herdi. So, pada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Di Habas Sopan. Lagunya apa, Teh Bunga?
1: Ingin pertemuan dua, tapi jangan yang koplo.
0: Pertemuan dua, yang semalam.
1: Ada itu di WA, dikirim link ya.
0: Lagi meng-error ya, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Galak.
1: Itu aja, Rizal. Ada cewek itu yang atas.
0: Iya, ini.
1: Jangan koploknya. Aduh. Mas Herdi. Bunda Hanum, Bunda Ratu, Kang Uce, Kang Ade, Kang Bungsu, Pak Manja, Teh Ani,

0: Ya.
1: Passing progress ya. Harus belajar lagi.
0: Iya, belajar lagi. So.
1: Oke, nanti. Nanti sore ada ya?
0: Ada, nanti sama Irwan nanti.
1: Iya, makasih ya.
0: Yuk, sama-sama. Amin, amin.
1: Dadah.
0: Yuk, mangga. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Nawartosna.
3: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

0: Kalau ada gara-gara alamat.
1: Hah?
0: Gara-gara alamat ada enggak?
1: Gara-gara alamat.
0: Iya.
1: Dari siapa?
0: Ya, dari cewek. Duet ya, gara-gara alamat itu kan duet. Kalau enggak ada ya aku pengen dikasih janji saya. Buat yang suka mati lampu, selalu.
1: Harus tambah daya gimana itu? Halo.
0: Kayaknya lagi tadi malam katanya mati lampu. Sekarang enggak mati lampu ya. Ya, betul.

0: yang ada di sana yang suka mati lampu. Oh,
1: itu harus tambah daya itu ya.
0: Tambah daya sebenarnya enggak mati lampu. Oh. Ayo masuk.
1: Yo.
0: Mati lampu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Ya, di belakang Dimas karaoke asoy Aceh ada. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo, Kang Ceng XSB ini.
1: Ceng XSB, masih aktivitas.
0: Lagi di mana ini?
1: Agak menyepi sekarang jam segini.
0: Di mana?
1: Iya, di WP.
0: Oh, masih di WP.
1: Banyak Mas Iya.
0: So, lagu apa, Kang?
1: Ya, saya ini lagi lagunya Penglaris.
0: Penglaris dari?
1: Iya, dari Latif. Iya, 4 menit setengah. Itu lagunya. Iya. Dan gambar foto Latif asli, ori.
0: Latif.
1: Ini lagu dicepetialin buat yang barusan lewat. Iya, sama partnernya.
0: Yang gambar? Yang gambar apa?
1: Foto Latif. Iya. Ganteng sekali gambarnya gitu fotonya.
0: Oh, yang 4 menit 23.
1: Iya. Buat Dimas yang barusan turun gitu, ditengok. Buat Teh Bunga juga. Buat Jang Herdi juga, ditengok. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu.

0: Sudah ya, Kang Ceng XSB.
1: Terima kasih atas penerimaannya.
0: Sama-sama.
1: Kesempatan waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Di studio dulu minta Eca. Ada Kang Darsa, lagu apa Kang?
1: Di Hampura Kang.
0: Oh, di Hampuraan ya. Di Hampuraan Matu. Itu Anggrek Ungu, Kang Ee, Kang Sawo ya. Oke, yang mana Kang Darsa ini? Nani di Batu Lawang lagi apa cina? Oh iya, bisa ya numangku atau daya kalau ditinggal mah nanti ada numangku, nanti warungnya jadi pindah ke Pacor. So di Hampir.

0: panggang dan sok aku sini.
1: Ulang you, dek.
2: Panggang. Tak, ayo, ayo, ayo.
0: Oh, teh pipit anjaninya no iya. Masih Kang Darsa minta eca dilajeng tina hampura karena Pak Anggang ya lagu Kang Agus Kapinis.
3: Patulan Kang Riku masih Kang Riku sedang ibu Riku
0: Mama Puji oke okay, balik dinya lawas.

0: telepon, oh Kang Ujes kenapa diputus Kang Ujes? Ya ada Teh Bungsu, halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di haba topan Teh Bungsu.
1: Teman Adam yang lagi ngetop.
0: Ngetop, so kudus.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, semuanya ini. Sabteh lagu apa?
1: Ini. Ya, sama di Cintun.
0: Oh, tidak itu. Lagi mengeror dulu ini. Lagu apa sih? Halo?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan Mansur?
1: Dari Roma.
0: Oh, Roma.
1: Iya.
0: Yang gambar ucing apa gambarnya? Fisik, ya? Halo?
1: Yang warna itu merah.
0: Hmm?
1: Tulisannya warna merah.

0: Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Waalaikumsalam.
1: Kamu Jess tadi kenapa sudah masuk putus itu?

0: Obat herbal yang paling top.
1: Yang paling top. Ini pakai diesel, ini apa? Hah? Halo?
0: Enggak.
1: Oh enggak, oh iya. Sok lagu apa?
0: Boneka Cintamu.
1: Boneka?
0: Cintamu.
1: Dari siapa? Lagu siapa?
0: Dari Endang Maimunah.
1: Endang, penyanyi Eta?
0: Penyanyi.
1: Oh, PCW.
0: Atau dari Andi juga boleh. Ya udah, pernah masuk aja ya sama dia. Tapi teh bungsu, teh bunga, semuanya yang udah pada ngasih. Kau Jet,
1: Kang Ade.

0: Terima kasih ya Andi.
1: Yuk sama-sama.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke

0: Iya, kembali belakang teh ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana wungkul, Kang Teh?
1: Hah? Biasa. Iya, kemasalah ayah si ayah kan.
0: Oh.
1: Iya mah masih menandakan ada denyut-denyut kehidupan.
0: Oh, masih ada denyut kehidupan ya kan? Atuh alhamdulillah. Ya sob. Lagunya apa, Kang Ujes?
1: Lagunya jam 7.
0: Jam 7.
1: Ya.
0: Jam 7 Mansur ya.
1: Ya. Buat
0: siapa?
1: Yang barusan turun Teh Ai ya.
0: Teh Ai.
1: Teh Ai. Ya. Terus ada Teh Bunga tadi ya.
0: Aha.
1: Ada Kang Herdi, ada Mas Anudin.
0: Iya.
1: Terus ada Teh Bungsu juga. Ya.
0: Hmm.
1: Kang Ceng XSB juga tadi ada masuk ya. Buat Kang Farid, buat

0: digobrak.
1: Iya, untung pas sudah ditinggal pada tadi Kang Ojes pas kesini. Kemana ini?
0: Ya,
1: sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini Mas Deme. Di studio masih ada Kang Darsa, Ambudi. Ya, Araples, ya di Cibadung, Tanjung Sok.

produk di naturnya habata pembutuh pitana sultana bisa dibeli di LCA atau di agen-agen terdekat ya. Ya nanti dilanjut setelah duhur nanti ya. Yang mau ikutan nanti sama air mulai jam berapa air biasanya jam 2 ya. Penutupnya lagu siapa dulu lagu jadi ingat sama kakak

0: Sensodyne dengan harga terjangkau, mulai dari 9 ribuan.
1: Ya, cukup satu lagi buat

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: SSN Ijabar siap digital. Click and play. www.radio.com.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
3: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
2: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
3: Ya, benar.
2: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan, sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
2: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
3: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
2: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
3: Iya, benar sekali.
2: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
3: Iya.
2: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
3: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesehatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asik.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang, oge, A'a.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
1: Punten Akang sate acana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
2: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
1: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
2: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel-atel tos lami.
1: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
2: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
1: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
2: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
2: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan nya Akang nya kana waktosna.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik cepat.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Blur.
1: Terapi sana. Lo blur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
5: radio yang paling asoy, asyik.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Okay. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Mau kemana? Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional

khusus 9001 2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba

and

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra RCA ya. Kembali lagi di sini bareng Irwan yang bertugas di gilarnya karak aslinya RCA. Edisinya berapa mitra ya? Edisi yang 17 Mei 2026 nya hari Minggu mitra ya. Aha, selamat siang buat semuanya tentunya. Dan juga masih di panjalawasan di kawasan Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar yang 102,1 FM asoy asik coy gitu ya. Alah, teh udah belepotan ini Irwan ya.

Oke Mitra, ini lanjut ya. Aduh ini teh nomor on air kerjaannya lagi dalam masa tenggang katanya ya. Tadi Andri bilang kemarin juga sampai gak bisa nerima telepon katanya ya. Udah kena blokir gitu ya. Tapi udah di ini lagi dibuka blokirnya tapi belum diisi katanya. Aduh Andri ya, kayaknya ini ya sewaktu-waktu ini bisa ini lagi ya, nggak bisa terima telepon lagi ini ya. Gimana tuh ini teh, harus isi dulu ini mah ya, harus isi dulu ini mah MQOS ya. Harus isi MQOS dulu ini mah ya, biar bisa on airan lagi gitu ya. Aduh. Iya, Mama Lisna. Oke, selamat siang. Aduh, gimana ini Mama Lisna? Aduh, kacau ya. Dulu mah almarhum ya yang suka ini teh ya. Udah Herwan kasih tahu aja katanya gitu ya. Kalau lagi ini. Aduh, gitu ya. Nanti ada ini katanya napas buatan gitu ya. Sekarang ini napas buatannya belum ada ini ya, belum ada kabar-kabar ini. Napas buatannya ini ya, alah ting. Harus ke konter gini mah ya Mitra. Aduh ala iyeng pokok namanya. Hadir teh Ismai nama Yanti katanya sih ya teh Ismai, selamat siang juga ya. Teh Hendra juga selamat siang ya. Ada Bunda Rati juga, waalaikumsalam Bunda, sehat gimana kabar Bunda nih, sehat juga Bunda.

0: Ulangi.
1: Oke, itu dia. Berkali-kali versi dangdutnya ya. Sunda. Ijiriatunya. Sundana.

0: Okay. Siapa tahu nanti kagungan Kang Komara Galacang ya, ya teh. Aduh, ampun gitu. Naon ya teh cenanya? Baru nyampe ini ya, bundaku sininya, wawanya ya. Okay, buat yang mau ikutan gabungnya, buat mitra semuanya, boleh ya dicoba. Mudah-mudahan ini masih bisa dipakai. Nomornya di 08210588988 ya, atau di wawanya di 08131354 6622 ya, yang di 622 itu pokoknya mah ya, yang di WA ya, di WhatsApp pokoknya gitu ya, di situ boleh ya, di WhatsApp di 622 ataupun di 988, coba kalau di 988-nya mudah-mudahan masih bisa dipakai ya, kalau nggak bisa dipakai ya nggak tahu deh Irwan ya, soalnya Irwan juga ya lagi bingung ini. ya soalnya lagi itu ya, lagi masa tenggang katanya udah mau habis gitu ya. Itu masa tenggangnya habis gitu, nggak tahu jam berapa ini teh ya, gue jelepnya nanti teh ya, jadi nunggu MKS dulu gitu ya, nunggu MKS dulu. Okay, jadi buat kita boleh dicoba ya, Irwan buka untuk kenalan teleponnya di 988 ya. Boleh banget 988-nya kita Irwan hitung ya. Irwan hitung ya, mudah-mudahan ada yang masuk nih. 1 2 3 ya. Yuk langsung dicetrekkan sama Irwan ceklek ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RZA.
1: Asik tuh.
0: Asik coy, ya, apa kabarnya ya? Ini? Alhamdulillah baik ya kabarnya ini Mama Lisna.
1: Alhamdulillah. Dari tadi mah tekan satu terus?
0: Tekan satu iya, soalnya itunya udah habis dan udah diblokir tadi teh gitu. Udah masa tenggang dan udah diblokir, tapi barusan teh diaktifasi lagi gitu ya. Bisa aktif lagi
1: lah,
0: cuman enggak tahu.
1: Jangan diganti lah, aktifin aja.
0: Jadi ini harus ada MKOS dulu.
1: Iya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya.
0: Gitu ya.
1: Insyaallah enggak janji ini udah hari ini harusnya.
0: Hari ini nggak tahu jam berapa ini. Kemarin juga jam berapa ya? Ininya matinya katanya lagi di Danas Asoy kalau nggak salah. Ya, Andi gitu. Katanya. Jadi nggak ada yang masuk on air katanya gitu.
1: Ya bingung kalau ganti lagi.
0: Oh nanti jadi nomornya baru lagi gitu ya.
1: Jadi udah banyak gitu kan udah ke simak kalau ini.
0: Gitu ya.
1: Iya. Ya mudah-mudahan. Ada jalan keluarnya ya?
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Emang nggak seberapa sih? Cuma 5.000 kan?
0: Okay.
1: Aktif itu?
0: Iya, yang ini
1: dari
0: aktif
1: MKS
0: aja sih.
1: Ya?
0: Aktif udah aja.
1: Bisa
0: gitu
1: dibagi. Kalau bisa dibagi ini dikirim sekarang.
0: Kalau bisa dibagi ya.
1: Iya, nggak bisa itu nggak nambah masa aktif tuh.
0: Tuh benar kata Bunda Ratih juga dari Danas Asoy nggak aktifnya teh kemarin katanya ya Bunda ya benar tuh berarti.
1: Iya berarti udah ini.
0: Gitu.
1: Ini masa tenggang masih bisa. Cuman keluar nggak bisa.
0: Gitu. Ada bunga di Munisri. Mi diisi bentar sana ya. Mi diisi bentar sana dari. Sok atuh.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan bunga. Lebih dari segitu ya.
0: Gimana cara bantunya? Biasa. MKO saya pulsa.
1: MKO gitu ya.
0: Goceng. Berapa ini sih aktifnya itu?
1: 7.000.
0: Kalau masa aktif itu, kalau goceng itu seminggu ya, kalau nggak salah lupa lagi.
1: Enggak, bisa sebulan.
0: Oh bisa sebulan?
1: Iya.
0: Oh iya, soalnya Irwan sih jarang yang gocengnya.
1: Bisa sebulan.
0: Soalnya kalau yang Irwan kan kata halo ya, jadi nggak tahu gitu ya.
1: Iya.
0: Soalnya bulanan gitu.
1: Kalau gitu, alhamdulillah teh bunga ya.
0: Teh bunga.
1: Mudah-mudahan rezekinya bisa berlebih dari itu ya.
0: Iya, Bunda Mawar, kenapa Bunda?
1: Bunda Mawar selamat siang ya.
0: Bunda Mawar.
1: Apa pengen?
0: Lagunya? Apa coba?
1: Apa tadi serupa lagi?
0: Oke.
1: Kepalang Demen dari Dede Rizky.
0: Kepalang Demen
1: dari Dede Rizky.
0: Dede Rizky, coba.
1: Selamat siang Bunda. Mudah-mudahan berdarah tiba nampawar ya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu Kang Uji.
0: Amin, amin.
1: Bu Anggrek Ungu juga.
0: Bu Anggrek Ungu juga selamat
1: iya.
0: siang.
1: Iya. Aku mah nggak ada yang bisa ditawi lagi.
0: Oh.
1: Iya. Gitu ya. Mudah-mudahan temanku itu dapat ku.
0: Iya.
1: Surganya Allah ya.
0: Amin ya Pak Alamin. Hadir cakep siang dari Bunda Mawar. Siang kembali Bunda. Ya, sehat selalu Bunda Mawar ya.
1: Sehat selalu ya.
0: Aha.
1: Buat Kang Herdi.
0: Kang Herdi juga.
1: Buat Kang Sepdampayang.
0: Aha.
1: Kang Loki.
0: Kang Loki.
1: Mama Elis. Mama Gepoy, Elis malah.
0: Juga. Aha.
1: Hai, Tesari ya.
0: Oke, salam kembali Malisna. Sehat terus dari Bunda Rati.
1: Iya, Bun. Sama-sama kita ya. Teh Ani iya juga ya.
0: Aha.
1: Mudah-mudahan saat bareng bapaknya.
0: Amin, amin ya Pak Alami.
1: Bunda Sendana, Bunda Sendana, Umi Sendana.
0: Aha.
1: Mama Oci ya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah ada ya ini ceban, terima kasih.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Ya Allah terima kasih.
1: Mudah-mudahan lebih terlipat-lipat ganda teh bunga ya.
0: Amin teh bunga ya, benar nggak ini teh bunga ya? Ya.
1: Tuh, Mama yang
0: Alhamdulillah.
1: Datang dari teh bunga yang kecil ya.
0: Cukup segini juga udah.
1: Cukup
0: lah
1: itu.
0: Cukup udah
1: nanti
0: ya.
1: Nanti 2 bulan baru diisi lagi.
0: Bulan depan gitu ya. Bulan depan lagi gitu
1: iya.
0: ya. Coba cek udah teh bunga. Makasih teh bunga, lancar rezekinya ya. Alhamdulillah. Oke, yuk jalan pokoknya mah ya.
1: Jalan terus.
0: Jalan terus. Kita coba ya ini apa tadi? Kepalang Demen ya.

0: kepayang teman cina kitanya ada tai.
1: Jadi asa berat mulutnya gimana?
0: Asa berat gitu ya. Alah kenapa atuh cina itu
1: teh? Iya, alhamdulillah ya. Berkah almarhum yang mengajarin.
0: Ah gitu ya, jadi di les gitu ya, les privat gitu.
1: Jadi agak berat kita ingat ke dia gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Calon. Ini tuh perdana menteri.
0: Iya. Perdana, iya perdana.
1: Oh, itu aja.
0: Dapat dua.
1: Pertemuan. Ya.
0: Pertemuan.
1: Iya.
0: Pertemuan kata yang mitra ya. Oke siap. Pertemuan kata yang mitra.
1: Pertemuan siap. Nanti kalau ada kamu ada aku.
0: Kamu ada aku gitu ya.
1: Kita ketemu lagi ya.
0: Iya dong.
1: Mudah-mudahan sehat kita semua ya.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Mudah-mudahan mitra dimanapun berada sehat juga.
0: Amin.
1: Saya bungsu Kang Laldi ya.
0: Oke. Pertemuan. Coba yang mana ya pertemuannya enaknya. Yang onahun pokok namanya pertemuan teh kita dah.
1: Pokoknya.
0: Kita coba yang ini nih. Alah, cina.
1: Mau masuk ke anti berat banget.
0: Aha.
1: Udah tahu.
0: Hijau. Kenapa atuh cenanya?
1: Jadi beratnya tuh kan selalu ingat almarhum ya.
0: Nah itu yang bikin kita apa ya, suka gagas cenah kitunya yang suka lagi.
1: Jadi udah mau mijit-mijit mundur lagi.
0: Nah gitu sepertinya ya. Kita coba kita per

0: Alhamdulillah,
1: hirup yang
0: lalu,
1: musiknya enakan,
0: enakan gitunya.
1: Tapi berat ke telinga.
0: Ngibring begitunya. Oke.
1: Hampir-hampir, itu sanggup gak perlu tuk, kan?
0: Nah itu dia. Ya Allah, cara gitu.
1: Biarin aja, ini cuma hiburan.
0: Hiburan ini ya.
1: Kalau yang di studio mah itu bukan cerita. Itu udah profesional. Aduh. Amin, mudah-mudahan sehat katanya air.
0: Amin.
1: Kata yang engklak.
0: Amin ya, Pak.
1: Nanti
0: amin,
1: mau gitu ya. Engklak lagi kalau ada yang nyanyi.
0: Iya dong.
1: Alhamdulillah. Air sehat selalu ya.
0: Amin ya, Pak.
1: Bahagia selalu, panjang umur, banyak rezeki ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Andri juga sama ya.
0: Aha.
1: Nah, buat Mitra juga sama ya. Sehat selalu kita ya.
0: Amin ya, Pak.
1: Makasih air ya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi.
0: Oke sih.
1: Yuk, tinggal assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Mama Lisna di kawasan Goro tentunya ya. Mantap. Oke, diterima lagi. Ada siapa lagi ini ya? Coba yang mana ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. A Irwan ganteng, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bunda sehat juga, Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Karaoke asiknya harusnya.
2: Asik coy. Asik coy. Obat herba yang paling top.
0: Paling top. Oke, Bunda.
2: Dari kemarin aku nggak bilang sih si Kak Andri nggak ngomong kayak A Irwan.
0: Gitu.
2: Kalau masa pegang mungkin bisa bantu gitu.
0: Iya, kalau Irwan sok mawar gitunya. Itu mah demi kita ya, demi kita bersama gitu.
2: Sekarang udah Tena mau bunda harus ke kantor dulu. Kalau nggak ada di ini nggak ada pulsa, kalau punya bunda mah harus kantor dulu gitu.
0: Pesan dulu ya.
2: Untung teh bunga udah ada.
0: Untung teh bunga, alhamdulillah ya, teh bunga.
2: Oke. Wah, Lisna tuh Mahlisna juga sehat, Mahlisna.
0: Mahlisna, Teh Ai Sukaraja juga hadir katanya tuh.
2: Ya Teh Ai.
0: Oke.
2: Sehat sadayananya.
0: Sehat.
2: Apa ya lagunya?
0: Lagunya apa? Coba.
2: Tak ingin sendiri aja tak dulu
0: ingin
2: itu.
0: Sendiri. Oke.
2: Ya buat Anggrek Ungu yang suka lagu ini mungkin Teh Ami, siapa ya yang suka lagu ini?
0: Siapa lagi cenanya?
2: Mah Anjar, Mah Nur tuh Kebun Tengah.
0: Oh iya betul.
2: Terus Mama Mariati yang ditama di tengah sana sama Teh Jai.
0: Oh Teh Jai juga ya.
2: Teh Leo.
0: Teh Leo, oke. Okay.
2: Umi Mawari, Teh Ajeng, Teh Arimbi, Teh Ani.
0: Aha, betul.
2: Tuh Kang Ceng udah kesini dua kali.
0: Kang Ceng udah kesitu di ontrog. Ya Allah.
2: Kemudian kesini habis jualan.
0: Allah, teing geger hente.
2: Geger banget ya Allah ya Rahman ya Rahim.
0: Pasti rame.
2: Ketawa-ketawa suara kanceng.
0: Mantap ya pokok namanya.
2: Mungkin dia lagi jualan tuh dekat desa di sini kan ada yang hajatan.
0: Ada yang hajatan tuh. Ada tuh di depan tuh. Lagi sarapan ada. Sarapan. Lagi makan siang.
2: Alhamdulillah dia suka kesini ya. Mampir aja tapi gak disuguhin.
0: Gak
2: sama
0: disuguhin. Biarin bawa suguh sendiri cenah.
2: yang penting dia sehat terus tuh Kang Ceng suka kesini.
0: Amin. Amin. Iya.
2: Okay. Masuk ya Kang Ceng KSD.
0: Masuk dong pasti nanti katanya tuh. Tak ingin sendiri dulu katanya Mitra ya. Dicoba nih para bunda rati. Kita pergi yang tipis-tipis saja ya.

0: Ini kan dekat masjid banget, ah.
1: Dekat di sini juga tuh di depan, ya.
0: Ini kedengaran depan. Ya?
1: Iya, tuh.
0: Nah. Kedengaran banget. Ya salam buat semuanya, selamat menunaikan ibadah salat asar ya.
1: Iya, betul.
0: Dan juga dulu. Assalamualaikum
1: ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Abunda Rati ya. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.

sholatmu dan peliharalah sholat wusto atau sholat asyar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip!
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
6: Assalamualaikum, Abah. Abah.
7: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
6: Iya, Bah.
7: Sama siapa aja, Cu?
6: Sendiri, Bah.
7: Oh, iya. Begini, Abah mah, Cu. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
6: Sendirian, Abah?
7: Iya, sendirian, Abah.
6: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa Habutop buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
7: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
6: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
7: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
6: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Oke, okay, kan kubawa mati cenah kitunya apa nih? Oh, siap. Siap, Kang Ceng, sok. Gaskeun nya, gaspol pokona mah. Gaspol sok ya. Di gaspol. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RZ.
1: Asik coy, hamutap obat herbal monarab yang lagi nyetok.
0: Oke, okay. Kang RZ apa kabar ini?
1: Baik, sehat.
0: Baik, sehat ya, alhamdulillah. Oke,
1: okay. Penyesalan.
0: Penyesalan lagunya.
1: Hobi mesak.
0: Hobi mesak.
1: Iya.
0: Coba.
1: Buat Mama Lisna. Buat Indarati, Koraja. Yang KSB.
0: Oke.
1: Teh Ismai Damayanti.
0: Teh Ismai Damayanti ya.
1: Selama.
0: Oke.
1: Kang Darsa.
0: Kang Darsa.
1: Buat Teteh Bunga Ayah Iqbal.
0: Oke.
1: Buat Ujes.
0: Kang Ujes. Tuh. Penyesalan ya. Gimana ini penyesalannya ya?
1: Buat Kang Asep Dampak.
0: Asep Dampak juga.
1: Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar. Kita coba yang ini.

0: Itu yun tunggu gayanya. Ya dulu tu anu di tu yun nak kemana weh.
1: Tapi mantap pokok namanya kadinya weh ngagaleong nama gitu.
0: Iya, makasih karena ditunya yang cakep. Jadi lumayan rada mis.
1: Tah gitu. Nya kacanakeun cenah.
0: Iya. Enggak malam ada lagi jam berapa?
1: Nanti malam seperti biasa jam 9.
0: Oh iya, udah lupa aku udah lama.
1: Udah lama
0: malu,
1: ya.
0: Kalau nenek gitu ya. Masih pengen hiburan.
1: Masih pengen hiburan pokok namanya.
0: Iya, yang penting happy deh.
1: Yang penting mah happy dan iya. Heboh pokok
0: nama
1: gitu ya.
0: Makasih ya yang cakep atas waktunya dan penerimaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya buat Bunda Mawar ya. Oke, ada siapa lagi ini ya, diterima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo kasihnya RSCA.
2: Asik
1: coy. Teh bungsu.
2: Iya.
1: Apa kabar ini, sehat?
2: Alhamdulillah lagi baik sebaliknya.
1: Alhamdulillah, Iron juga sehat juga kembali ya.
2: Mudah-mudahan sehat,
1: sehat
2: juga.
1: Amin. Oke. Lagunya mau apa dulu ini?
2: Itu udah dikirim.
1: Udah dikirim? Mana coba ada lang-lang ling-ling nah cenah mitranya. Alah, ieu cenahnya. Aduh, kunaon atuh bade menyulam kain yang rapuh, rajet kitunya.
2: Bisa tahu enggak gitu? Asal nanti okay. Mana mungkin gitu.
1: Alah mana mungkin cenah, kumaha tarik itu. Asa pirakdornya bade disulam di kering nu rapuh teh nu aya oge na kaleh rajet gitu.
2: Kaleh rajet.
1: Hancur minah cenah katanya.
2: Aduh ayanya.
1: Aha. Sok
2: lah.
1: Kayak yang diturutan menyelam kain yang rapuh.

0: Oke, mengharap hujan di terik mentari mana mungkin cenah kitunya.
1: Mana
0: mungkin terjadi cenah kitu. Aduh, teuing.
1: Raya menghulang sih.
0: Raya menghulang kitunya. Ampun teuing.
1: Nanti
0: tercapai teh ya gitu. Tercapai cenah
1: kitunya. Itu bukan cuma lagu.
0: Lagu itu mah cuma lagu cenah mitra. Bunda Rati ada hadir, mantap suaranya bagus.
1: Bunda Rati, ya selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat, Bunda.
0: Amin, Mbak Alamin.
1: Pak Irwan, makasih.
0: Siap kembali kasih tentunya.
1: Mudah-mudahan Pak Irwan selalu sehat.
0: Oke, amin.
1: Bang Yang Ipa, bareng keluarganya juga ya.
0: Oke.
1: Pak Irwan, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo melewat dulu ya mitra. Jangan mana-mana. Stay on terus di 102.1 RCP Masoy. Asik coy.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu. Ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal tetap merdeka. Dia

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
5: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, okay, aku cinta dan sayang kepadamu. Cenangnya Mitra. Siap. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karo kasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Aduh, ini apa kabarnya Kang Ujes?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: ya. Dari panitia mada.
0: Panitia bagian gegeroh gitu ya.
1: Panitia pelanjenggara mada. Biasa di belakang ini.
0: Gitu ya, ampun teh, ayahku gitu lah cenah.
1: Nyulian di air ah.
0: Siap.
1: Nah,
0: nanti terkesima, nanti juga ada. Terkesima. Anu
1: di saja. Tuh, ramai-ramai gitu.
0: Terkesima. Berdebar hati berdebar, ingat tuh kan?
1: Takiran oke tuh no.
0: Deras. Karaku mengalir.
1: Redak dikduk
0: katanya. Aduh, redak dikduk besar katanya. Oke, siap
1: berkata. Salam kesadayanannya, akan lewat tadi, alhamdulillah.
0: Ayah.
1: Ada tadi nama merayap ya.
0: Nah gitu, cici ijam gak ayah tadi.
1: Oh ijam, ayah ijam.
0: Oh ayah, atuh.
1: Cuma ijam, damang ijam.
0: Ayah, cek.
1: Teh bunga ayahnya.
0: Tuh, gini cingoknya, cina ayah, soal teh bunga.
1: Biasa, ayah panitia mah dah. Biasa belakangan wanita
0: ya. Belakangan gitunya memarek cenah gitu. Oke.
1: Saya bunga macore ya.
0: Oke. Okay. Nah, dicoba atuh mana ini terkesima cenah Mitra. Alah, teuing. Berdebar-debar cenah gitu. Ampun kada jantungan kada itu natenya. Bilih jantungan ka hade. Siapa? Sorry.

0: lagi break gitu nya, iya mah. Muriang di kana teh.
1: Muriang ya benar asli. Aduh. Asli nama kana na. Naon mani beborot ketang gitu.
0: Gegeber mayanya.
1: Hareudang.
0: Ampun hareudang Cina Mitra.
1: Mana mah ngapalkeur sair bari tangah kana lalangit.
0: Oh eta.
1: Pantat tanpa beli. Aneh dah air, hari mah hari hari tu teh, air sair anu rada ragu-ragu kira-kira menguasai teh kita, so kadang-kadang ayah laras mah gitu.
0: Kitunya.
1: Serama salah mah gitu.
0: Guluyur cenanya gitu. Siap.
1: Kacau air lah, karena penampilan anak. Salam kacau, kangau sadayananya.
0: Sadaya.
1: Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, ge boy cenanya. Ge boy deui atunya leres. Aham, ge tadi aya permintaannya ti saha eta. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bagian
0: okay. Gigi roh iya satu lagi penelponnya ya terakhir ya, cenah gitu. nanti malam dilanjut lagi pokoknya mah ya. Oke, tadi teh apa lagunya teh?
2: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang. Soalnya anu sarareukeut kitu nya.

0: setajam karang kau bicara, cenanya gitu.
1: Napa saya
0: yang dimana ini? Atuh, kumaha cena.
1: Makasih ya, A.
0: Sama-sama.
1: Makasih
0: kembali. Amin ya ba alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Teh Bunga di Misteri ya. Ini karena waktunya udah habis ya, nanti dilanjut malam harinya ya Mitra. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya, dan juga mohon maaf bila salah-salah kata dari Irwan ya. Irwan pamit nih dari ruang siar ya. Terima kasih buat semuanya sekali lagi, dan lagu penutup, jangan salah menilai ya buat semuanya.

颁奖。

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Dede, kemarin seseranganan gitu ya.
4: Bajem mau ke pasar, Ki. Masih butuh peheban, jadi peluang ku mama.
3: Yang raun selop sendalkan alit kita sampai anak murid gomblang.
4: Aki saya selop sendal, tapi habutup hebat.
3: Udah kejang naon beri selop sendal.
4: Habutup hebat, Aki, habutup hebat.
3: Yes, seperti meser dah hari dekat itu daripada beli selop sendal.
4: Sani selop, habutop selop.
3: Udah kejang nangun beli selop sendal.
4: Sani

0: jep. Kunaon nangis, Dek?
1: Oki.
0: Aya naon ieu teh, Ki? Si Dede datang ka ceuri kieu.
2: Teh ari teh udak beutik kita meulis slop sendal atuh.
0: Ih, Aki mah, kumaha ngajelaskeunana sih?
3: Sanes, Aki, tapi habutop herbal.
2: Tah, mun habutop herbal mah bener sakalian Aki nitipnya habutop herbal lain slop sendal.
3: Kita tadi oge habutop herbal, Ki.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatnya.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan

0: Nasional Indonesia Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم

تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download

0: Alhamdulillah badan saya kembali fit lagi, sehat dan bersemangat lagi. Terima kasih Temoro. Dan kepada semua penggemar radio dimanapun berada, mempunyai keluhan-keluhan seperti saya, cobalah. Saya di sini sharing. Temoro, teh segar, kombinasi herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen Temoro.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

kesalahannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum. Bu.
4: Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ada tamu siapa sih? Eko, kok kamu pucet sih?
3: Iya, Bu. Tadi Eko juga ngeluh ke Sandi, katanya badannya lemas. Ditambah lagi sekarang demam.
4: Ya ampun, kayaknya Eko kena tipes. Terus ibu harus cari obat apa ya?
3: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.

Selamat malam Mitra RCA ya. Kembali lagi di sini bareng Irwan yang betul kasih gelarannya Zoki Muda ya. Zodiak kita mungkin ada kakak ada ya. Edisinya 17 Mei 2020. 6-nya Mitra ya. Hari Minggu malam Seninnya Mitra ya. Oke. Okay. Dan masih dipancarkan di kawasan jalan tetap belajar. Belakang nomor 50 kota Banjarnya 102.1. RCA masoy asik coy. Aduh, jam segini udah balik lol ya. Udah balik lol ya jam segini ya Mitra. Aduh, gimana Mitra semuanya di kesempatan malam hari ini? Masih pada semangat, masih pada setia maju di depan radio masing-masing tentunya. Nemenin Irwan ini Selamat malamnya tentu ya. Oke.

ya menemani kita malam hari ini. Tentunya ada dari siapa tadi ya? Dari miliknya Reza Noreja ya, jangan terbunuh rindu. Dan juga ada dari miliknya Batas Senja ya, kita usahakan lagi ya. Terus ada juga Last Child dengan lagu Patah Hatinya. Bawa kita ke menit 25 lepas dari pukul 19 malamnya atau pukul 7 malamnya Mitra ya.

Dan sebelum kita buka ya, buat yang mau dibacakan yang namanya zodiaknya boleh ya dikirimin di wawanya di 081313458622 nya atau di 082213058988 nya ya. Silakan ya, yang mau dibacain silakan dikirimin wawanya ya ataupun SMS nya. Yuk, yang pertama dulu deh, kita buka untuk zodiak Taurus ya. Oke. Taurus dulu Mitra. Taurus itu bertanggal lahir dari 20 April sampai dengan 19 Mei ya. Taurus itu bertanggal lahir dari 20 April sampai dengan 19 Mei Mitra.

Aham, dan untuk Taurus ya, hari ini dimulai dengan kecepatan mental ya. Kecepatan mental yang lebih cepat dari yang kau inginkan katanya gitu ya. Ini mungkin terasa aneh pada awalnya ya. Bulan yang bergerak ke Gemini menarik perhatianmu pada pesan mungkin gitu ya. Jadi ada mungkin ada pilihan dan perubahan kecil ya. Dan sementara sifatmu yang tenang ingin kenyamanan dan kepastian tentunya ya. Beri dirimu waktu untuk merespons. Jadi jangan terburu-buru ya, karena sebuah ide lembut atau percakapan yang berguna bisa membuka jalan baru jika Taurus tetap bisa fleksibel ya. Dan untuk menjelang malam, ritme yang lebih tenang kembali. Oke. Jadi itu membantu Taurus merasa lebih terhubung dan dapat mengendalikan emosi tentunya ya. Lalu untuk asmaranya, untuk Taurus ya, asmaranya Taurus nih. Asmaranya Taurus, hatimu mungkin ingin kedekatan, tetapi hari ini lebih banyak bicara daripada sentuhan di awal ya. Dan bulan di Gemini bisa membuat perasaan muncul sedikit demi sedikit. Jadi dengarkan dengan baik sebelum berasumsi ya. Jadi dengarkan dengan baik sebelum berasumsi. Pertukaran yang lembut dan jujur bisa menjernihkan sesuatu yang telah mengendap ya. Bulan yang membentuk trine ya dengan Pluto itu membantu Taurus itu merasakan apa yang sebenarnya ada di balik kata-kata, dan itu adalah anugerah untuk kepercayaan diri dari Taurus ya. Dan nanti mungkin nada yang stabil ya, itu mendukung janji sederhana yang terasa aman dan tulus gitu ya. Untuk karirnya sendiri ya, ini Merkurius yang masuk ke Gemini ini menerangi zona kerja Taurus ya, dengan kecepatan ide dan juga kebutuhan untuk merapikan detail yang cepat ya. Ini bermanfaat jika Taurus terjebak dalam satu rencana tetap ya. Jadi karena ini pikirkan pikiran praktis Taurus kini bisa membandingkan pilihan dengan lebih mudah ya. Namun jangan biarkan masukan yang tersebar itu mengalihkan Taurus dari apa yang sebenarnya menguntungkan atau berada di zona stabil ya. Oke. Okay. Dan bulan yang membentuk sextile ya dengan Saturnus di hari kemudian itu mendukung struktur tindak lanjut yang mungkin bisa berhati-hati ya, dan batasan yang jelas. Jika Taurus menjaga ritme tetap ya, Taurus bisa mengubah pembicaraan sibuk menjadi sesuatu yang solid dan berguna ya. Pembicaraan yang mungkin mengarah ke pekerjaan gitu ya, ataupun karir gitu, itu menjadi sesuatu yang berguna ya, untuk membuat satu apa ya, satu kubu yang solid gitu. Dan untuk keberuntungannya Taurus nih ya, hari ini datang melalui waktu ya, bukan paksaan. Bulan yang bentuk sextile dengan Neptunus bisa membawa firasat tentang tanda yang berguna tentunya, atau seseorang yang mungkin baik ya di saat yang tepat. Jadi perhatikan cita kecil dan dorongan batin, karena energi Taurus secara alami mungkin akan sabar dan terhubung ya. Oke. Dan Taurus sangat baik dalam melihat apa yang terlewatkan ya untuk oleh orang lain ketika suasana menjadi sibuk ya, menjadi apa ya, nggak ada waktu gitu ya untuk bersosialisasi gitu. Bulan yang membentuk trine dengan Pluto itu menambah kedalaman ya, yang bisa membantu Taurus memilih satu opsi yang memiliki nilai jangka panjang yang nyata katanya gitu ya. Itu untuk Taurusnya.

Ada Wawa yang masuk mungkin ini teh ya. Oke, ada siapa ya? Oh, ada Teh Leo. Ya, selamat malam Teh Leo. Teh Reni Mei-Mei juga selamat malam. Oke. Ada Kang Ceng KSB biasa. Kalau Kang Ceng KSB mah katanya ya, heeh. Rintangnya Sagittarius katanya, pengen dengerin ringkas saya seperti apa katanya. Siap Kang Ceng ya. Sagittariusnya ditunggu saja nih. Yang berzodiak Sagittarius itu ada Teh Hendra ya, ada Bunda Mawar juga Sagittarius ya. Terus siapa lagi yang Sagittarius ya? Coba siapa lagi yang Sagittariusnya ini? Selamat malam tentunya. Yang Sagittarius ada Teh Ismail juga, Teh Imas ya. Teh Imas di Cibalong, assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya. Waalaikumsalam nih. Teh Imas gimana kabarnya nih Cibalong, sehat nih? Oke. Ini ada siapa ini ya? Ada Mama Nelly katanya. Ada Mama Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau Capricornus? Jangan gitu ya. Waalaikumsalam Capricorn ya. Nanti kita bahas ya. Kita ke Sagittarius dulu ya. Kita ke Sagittarius dulu Mitra. Oke, Sagittarius ya, dari tanggal mana nih? 22 November sampai 21 Desember ya. Kalau Sagittarius 22 November sampai 21 Desember. Oke, 22 sampai 21 ya. 22 November sampai 21 Desember. Oke.

Oke, 26 November sampai 21 Desember itu Sagittarius ya. Jadi di sini tinjau anggaran Sagittarius sebelum melakukan pembelian besar katanya. Jadi tinjau anggaran Sagittarius sebelum melakukan pembelian besar ya. Dan untuk kesehatannya ini lakukan pemanasan dengan benar sebelum melakukan latihan berat ya, ataupun sebelum bekerja. Jadi kita harus pemanasan dulu gitu ya. Dan untuk horoskop harian Sagittariusnya ini menunjukkan bahwa keuntungan finansial atau keuangan gitu ya dalam bisnis terus meningkat katanya ya. Jadi keuntungan keuangannya dalam di bidang bisnis itu terus meningkat. Dan ini mencerminkan ketekunan dari Sagittarius yang konsisten ya. Yang tekun ya, yang konsisten itu Sagittarius. Bagus, berarti di sini keuntungan finansial ataupun keuangannya dalam bisnis terus meningkat katanya ya. Dan hormati ruang pribadi masing-masing dalam keluarga ya. Hormati ruang pribadi masing-masing dalam keluarga. Itu jangan jangan terlalu kepo. Ingin tahu urusan orang lain gitu ya. Jadi karena setiap orang punya privasinya masing-masing gitu ya. Ada ruang pribadinya yang mungkin tidak harus semuanya orang lain tahu, hanya dia yang tahu gitu ya. Jadi jangan terlalu ingin tahu semuanya gitu ya, karena ada privasi yang harus dijaga gitu. Okay? Dan horoskop harian untuk Sagittarius ini menyarankan bahwa para penggemar perjalanan dapat memulai perjalanan untuk petualangan ya. Okay, untuk Sagittarius yang suka jalan-jalan ini waktu yang bagus untuk melakukan yang namanya petualangan gitu ya. Gitu, yang suka berpetualang tuh entah kemana ya. Yang penting diperhatikan segala sesuatunya gitu ya. Okay. Dan perhatikan juga prestasi akademik anak-anak ya. Dan pasangan yang baru menikah itu harus menghormati pemikiran satu sama lain ya. Gitu. Yang udah berpasangannya itu jadi perhatikan yang namanya prestasi akademik anak-anak ya. Dan untuk yang baru menikahnya itu ya saling menghormati ya pemikiran satu sama lain gitu. Okay, dan untuk keberuntungannya untuk angkanya itu 18, untuk warnanya ungu ya. Untuk angka keberuntungannya 18, untuk warna keberuntungannya ungu ya. Jadi 18 dan ungu gitu ya, Kang Ceng ya. Bunda Mawar sama Teh Hendra di sini ya.

Oke, dilanjut lagi mitra ya. Ini zodiak yang ketiga ya. Tadi ada Mama Nelly yang minta dibacakan Capricornnya ya. Oke. Untuk Mama Nelly, Capricorn itu bertanggal lahir 22 Desember sampai dengan 19 Januari ya. Capricorn itu bertanggal lahir dari 22 Desember sampai dengan 19 Januari. Untuk Capricorn ya, negosiasi kesepakatan bisnis membantu mengamankan persyaratan yang lebih baik dan memperkuat posisi keuangan Capricorn ya. Oke. Jadi negosiasi kesepakatan bisnis itu membantu mengamankan persyaratan yang lebih baik dan memperkuat posisi keuangan Capricorn. Menghindari pengobatan sendiri mendukung pemulihan yang tepat dan mencegah komplikasi ya. Jadi menghindari pengobatan sendiri mendukung pemulihan yang tepat dan mencegah komplikasi. Gitu ya. Itu kesehatannya seperti itu ya. Dan untuk pertukaran Capricorn di sini ini menunjukkan bahwa hindari mengambil risiko keuangan besar untuk saat ini ya. Jadi hindari mengambil risiko keuangan besar untuk saat ini ya. Gitu. Berbagi makanan dengan keluarga menciptakan kenyamanan dan mendekatkan semua orang. Ya, jadi berbagi makanan dengan keluarga menciptakan kenyamanan dan mendekatkan semua orang. Betul sekali ya. Jadi memperkuat yang namanya tali silaturahmi gitu ya. Oke. Dan ini Rasulullah Capricorn itu menyarankan bahwa Capricorn mungkin harus bepergian ke luar kota secara tiba-tiba untuk urusan pekerjaan ya, gitu ya. Mungkin waktu-waktu dekat ini akan ada perjalanan bisnis gitu ya, keluar kota di waktu-waktu dekat ini katanya ya, untuk Capricorn gitu. Dan beberapa orang mungkin memutuskan untuk menikah ya, untuk asmaranya nih. Ada beberapa orang yang mungkin akan memutuskan untuk menikah katanya. Akan merit ya untuk Capricorn nih yang masih lajangnya ya. Oke. Dan untuk keberuntungannya Capricorn, untuk angkanya 5 untuk warnanya orange ya. Untuk angkanya 5 untuk warnanya orange. Oke. Jadi 5 dan orange.

Untuk Capricornus ya, buat Momaneli, oke. Ada dali dulu ya, aku tetap setia buat mitra semuanya tentunya.

0: yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 50 kota bangga.
1: Aduh, aduh.
2: Ipan, kunaon Pan?
1: Ye, tingali. Orang Nabi baru meni agung pisan.
2: Astagfirullah, eta meni baru gitu. Kunaon gitu eta teh?
1: Jadi kieu. Tadi teh tas ngalah jambu di kidul. Natangkalna sayang kamarangan teu kaciri. Jadi we kaseureud meni nyeri muriangan. Atul kieu aduh.
2: Aduh, apes eta nya. Terus ayeuna bari ka mana tuh?
1: Bari ka apotek atuh milarian ubarna.
2: Tekedah tebih-tebih teuing. Di abi ge aya ubarna nya eta baluran ku minyak herbal sultana.
1: Minyak sultana emang tiasa?
2: Tiasa tuh. Minyak herbal sultana ieu minyak herbal serbaguna. Tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel, kana knalpot, dicocok kamarang, sareng sajabina.
3: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, arareteul, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

Oke, 55 menit lepas dari pukul 19 malamnya ya, atau pukul 7 malamnya Mitra. Iya, Kang Ceng KSB. Oke, siap Kang Ceng. Mantap ya. Lanjut ya, pokoknya mah ya. Yuk, karena ini udah enggak ada lagi yang Aries ya. Mungkin ini akan jadi zodiak yang berikutnya ya dari Irwan. Ada apa ya zodiaknya? Terima kasih, ada zodiaknya dari Gemini dulu ya. 20 Mei sampai 20 Juni ya. Gemini 20 Mei sampai dengan 20 Juni ya. Gemini 20 Mei sampai dengan 20 Juni. Mana nih Gemininya ya? Gemini. Nah, ini untuk Gemini ya. Kegigihan kewirausahaan membantu membuka peluang ekspansi bisnis dan memperkuat potensi pertumbuhan Gemini. Oke. Jadi kegigihan kewirausahaan membantu membuka peluang ekspansi bisnis dan memperkuat potensi pertumbuhan Gemini. Dan episode kecemasan dapat meningkatkan detak jantung sementara. Jadi ketenangan menjadi sangat penting di sini ya. Itu ketenangan dibutuhkan dan itu sangat penting untuk Gemini saat ini. Dan horoskop harian untuk Gemini menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga perlu dipantau dengan cermat untuk menjaga stabilitas keuangan Gemini ya. Oke. Gemini juga mungkin merencanakan perjalanan reuni dengan teman-teman lama gitu ya. Jadi rencanakan dengan matang reuni itu sendiri ya. Dan horoskop harian Gemini menunjukkan bahwa pekerjaan renovasi mungkin tertunda ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pekerjaan renovasi mungkin tertunda, entah dari mungkin keuangannya atau mungkin ada karena rencana ini ya tadi untuk reuni itu ya. Dan pasangan harus saling menghormati budaya dan tradisi masing-masing. Juga privasi masing-masing juga ya. Itu jadi saling menghormati ya. Itu untuk asmaranya. Untuk keberuntungannya ini untuk angkanya 9 dan warnanya itu warna gold atau emas ya. Untuk angkanya 9 untuk warnanya gold atau emas di sini ya, untuk keberuntungannya. Jadi 9 dan emas atau gold gitu. Nah, itu untuk Gemini ya. Gitu. Sementara untuk Cancer-nya 20 Juni sampai 21 Juli ya. 21 Juni sampai 21 Juli ya untuk Cancer. Oke. Yang berzodiak Cancer mana ini? Langsung disimak ya. Jadi ini membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah, membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan emosional di rumah. Ya. Dan pranayama meningkatkan kapasitas paru-paru dan mendukung kesehatan fisik secara keseluruhan. Pranayama ya, pranayama itu apa ya? Itu semacam mungkin semacam terapi ataupun olahraga gitu ya. Gitu ya. Itu dapat meningkatkan yang namanya kapasitas paru-paru dan mendukung kesehatan fisik secara keseluruhan katanya ya. Dan horoskop harian Cancer ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang apresiasi aset ya, membantu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dan strategi bisnis mungkin perlu dievaluasi ulang karena perubahan kondisi eksternal mungkin ya. Gitu. Dan horoskop harian Cancer menyarankan bahwa Cancer mungkin akan melakukan perjalanan yang menyenangkan dengan seseorang yang dekat di hari ini ya. Seperti apa itu? Seperti mungkin jalan-jalan mendaki gunung atau jalan-jalan kemana gitu ya. Dan benar ya, mungkin jalan-jalan, habis jalan-jalan di mana sih? Keliling-keliling kota. Gitu bisa jadi ya untuk Cancer hari ini ya. Itu akan melakukan atau
telah melakukan gitu perjalanan yang menyenangkan dengan seseorang yang dekat gitu dengan cancer di hari ini gitu ya. Dan kompromi terkadang diperlukan dalam kehidupan pernikahan. Jadi kompromi terkadang diperlukan dalam kehidupan pernikahan. Okay. Dan untuk angka keberuntungannya itu 8 untuk warnanya kuning ya. Jadi angka keberuntungannya 8 dan warna keberuntungannya kuning. Jadi 8 dan kuning gitu ya. Oke. Seperti itu mitra ya. Aha. Ya, 1 menit lepas dari pukul 20 malamnya atau pukul 8 malamnya ya. Oke. Kita cukupkan saja sampai di sini untuk gelarannya Zogi Muda kita. Jadi kita mungkin ada kakak ada edisinya. 17 Mei 2026 nya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya dan juga mohon maaf bila ada salah kata dari Irwan ya. Habis ini kita karaokean lagi mitra ya. Jangan mana-mana. Saya on terus di 102.1 RCFM nya tentunya. Temenin Irwan di sini. Oke, return pamit ya. Ahan, terima kasih sekali lagi dan akhir kata. Wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Aduh, udah berdusel-dusel cari minyak. Sekarang harus antri juga bayarnya. Mana panjang banget lagi.
4: Ya udah, Bu, sabar aja, yang penting dapet.
3: Bapak-bapak juga ikutan beli minyak ya?
4: Iya, gimana lagi, istri saya sibuk di rumah. Jadi saya yang beli.
3: Oh gitu, udah lama ya bapak ngantrinya?
4: Bukan lama lagi, Bu. Udah ada mungkin 1 jam. Sampai kaki saya terasa pegel, sampai encok karena kelamaan berdiri.
3: Aduh. Ya ampun, tahan dulu pak rasa sakitnya. Tuh, udah bentar lagi giliran bapak yang bayar.
4: Iya, Bu, nih Bu, kerjaan saya itu sering ngangkat-ngangkatin barang berat. Duh, makin terasa encoknya. Mungkin ibu punya solusi obat yang bagus nggak?
3: Ada pak, konsumsi rutin aja obat herbal yang namanya Habutop Ramuan Arab. Obat herbal yang lagi ngetop, bisa membantu meringankan rasa sakit akibat encok, pegel-pegel, nyeri sendi, dan lain-lain.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung

0: bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mita RCA ya. Kembali lagi di sini bareng Irwan yang bertugas di gelarannya. Jarak musik bareng Abad Top Sultan, obat herbal paling topnya tentunya ya. Edisi 17 Mei 2026 nya ya. Hari Minggu malam Senin Mitra ya. Dan masih di panjang luasan di kawasan Jalan Terpelajar belakang nomor 50 Kota Banjar 102.1 RCA memang soy asik coy. Asik banget. Iya, gimana Mitra semuanya di kesempatan malam-malam ini masih setia mancok nih Mitra. Oke, selamat malamkan semuanya ya, buat Pajat Parebek juga, buat yang suka raja ya. Selamat malamnya.

Mitra, iya 26 menit 18.20 malamnya atau pukul 8 malamnya ya. Abaikan suara keretak letuk mah ya. Itu biasa ada berit ya Mitra. Ada berit dari keretak letuk kerasa keresek mah itu mah suara berit ya. Di SMA ada berit Mitra. Iya seperti itu ya. Ya, mengawali jumpa kita di sepetan marah-marah ini ya, dikasih dulu deh. Ada apa ya?

Oke, tapi tajan mulai atosnya dimulai Bunda. Bunda Mawar. Iya Mitra, ya dua buah tembangnya ada Sejuta Luka sama Dewi Mandalawangi Mitra ya. Buat kita kemenit 38 lepas dari pukul 20 malamnya atau pukul 8 malamnya Mitra.

0: streamingnya RCA ya, di Facebooknya RCA, RCM Banjar Asoy ya, kalau nggak salah di situ RCFM Banjar Asoy. Facebooknya betul tidak? Oh tidak ada ya di situ. Namanya. Oke, selamat malam tentunya. Buat semua mitra. Iya, yang mau tergabung boleh di 081313448622-nya di Wawa ataupun di selulernya di 082 1058898-nya ya. Oke, seperti biasa ya buat mitra, sok aja yang mau tergabung ya. Siap-siap ya. Nah, yang mau tergabung siap-siap sebentar. Ini masih di otot-otot dulu. Masih di otot-otot ini teh ya cocoloknya. Belum nempel betul ya. Sebentar mitra ya. Di otot-otot dulu. Siap-siap ya, siap-siap. Yang mau tergabung. Siap-siap ya. Iran hitung ya. 3 2 1 cetreken sama Irwan ya. Udah dicetreken gitu. Sekarang mah sama Irwan teh ada siapa yang pertama ya? Teleponnya tentunya diterima dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Carak musik bareng apa Top Sultana?
1: Terbang yang paling top.
0: Oke. Teh bunga.
1: Iya dong.
0: Masih semangat dong. Masih iya. Haridang dong.
1: Haridang gerah banget.
0: Haridang gerah banget cara mitra. Oke, iya. Juara ya teh bunga tumben ya.
1: Padahal mah itu teh gimana ya? Enggak serius nyoba aja tapi masuk.
0: Tapi masuk ya. Iya, anu katoker teh Bunda Mawar ya tadi teh. Katojer cantem Bunda Mawar.
1: Ada dohonya.
0: Ada doho. Umi Mawari manco streaming di Facebooknya RCA katanya ya. Salam sukses dan bahagia selalu katanya buat semuanya mitra dari Umi Mawari. Oke Umi. Terima kasih.
1: Ya, adik Umi.
0: Oke, kita geboy sama apa ini ya? Coba ya. Buat ini.
1: Aduh apa tuh ya enakin ya.
0: Enakin pokoknya mah ya.
1: Itu aja. Ingin memeluk dirimu.
0: Alah, ting jauh.
1: Dipandangi aja.
0: Itu memeluk diriku lagi atau jauh tuh dah ini teh kumaha gitu.
1: Aku jauh menuju dari Banjar.
0: Iya, diriku di Banjar, kamu di mana?
1: Cuma ya? Lagu atau
0: Hanya ampun ting kumaha. Oke, kita coba ingin memeluk dirimu katanya, dirimu. Oke,

0: Kacau
1: sih abang mah. Abang, jangan dulu atuh bang, masih siang bang, aku masih mau karaoke.
0: Ada bonus ya?
1: Ada bonus satu dong, yang pertama penelpon mah ya, dapat dua lagi.
0: Kerinduan? Iya.
1: Kerinduan Cina Mitra ya.
0: Mau
1: beli abangnya enggak, Om? Tak abang. Rasok tang toong abang siang kene beli cincin di lun.
0: Lagi nyiram di depan tuh.
1: Oh, nyiram apa?
0: Dan dia masih kak itu ada sayuran di depan.
1: Ada sayuran. Aku juga sayuran, bang. Mau dong disiram, abang.
0: Mau dong.
1: Mau dong. Aku disiram sama abang. Ampun teh, mereka rila sebenarnya. Ih ampun gilingan. Aduh ampun. Oke, alah ting. Ayo anu mana cenai kerinduan tehnya?
0: Yang mana aja lah.
1: Yang mana aja. Orang di selebeokeun nya.

0: Abang.
1: Aduh abang. Aduh abang Roni.
0: Abang serat nih, suaranya serat. Kebanyakan dari hari kemarin
1: tidak. Iya, Irwan mah agak-agak bindeng ini tadi seperti ngojainya. Lah meeting ngojain dah itu.
0: Iya. Jadi kedinginan. Salamnya buat semuanya aja ya. Selamat okay.
1: Siap.
0: Buat Ama, saya selalu bantu ya.
1: Oke.
0: Ya, makasih. Nanti ngendol lagi.
1: Siap.
0: Barangkali masih ada suaranya.
1: Diirit-irit suaranya.
0: Ya udah serang-serang gini. Ya, makasihnya. Okay.
1: Siap, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, katanya cengengesan ketawanya yang tiga orang di udara mirip-mirip katanya ya, antara Ijem, Teh Bunga dan Teh Ai, cina gitu. Dan ciri khasnya nguclep cina. Lain sama Andri cina itu Teh Ai kata CKSB ya. Oh gitu. Siap lah. Yuk terima lagi teleponnya, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jarak musik berapa Batap Sultana?
2: Mana tuh jawabnya ya?
1: Habatop obat herbal paling top.
2: Habatop obat herbal yang paling top.
1: Gitu.
2: Aduh, di malam ini segar capek.
1: Segar senang kitanya.
2: Katanya udah berenang.
1: Udah berenang ya Umi tuh. Umi juga ya, udah berenang Umi juga tuh.
2: Oh, di mana berenangnya tuh?
1: Semakin segar di balong panjang.
2: Kalau udah mah di balong tuh.
1: Sambil ngobeng gitu teh.
2: Ngobeng kalau di balong mah pasti ada ikan, kalau di balong ada panjang ikan. Mah jarang ikannya.
1: Jarang ikannya
2: kali.
1: Ya. Ada bebeong.
2: Kalau di balong mah takut digabur gurame deh.
1: Iya tak kayak digabur gurame. Oh mantap.
2: Ingin ini apa aja deh. Tak dapat tidur ya.
1: Tak dapat Bebek tidur ya. Oke siap ya. Tak dapat tidur ya. Tak dapat ya.
2: Teh Bunga, Teh Bungsu, Teh Ai juga ya. Malam, Bunda Ratu.
1: Bunda Ratu.
2: Mama Putra, Bapak Putra juga.
1: Oke,
2: Anggrek Ungu juga.
1: Oh iya, Bunda Anggrek Ungu ya.
2: Iya.
1: Kemana aja tuh ya?
2: Kemana ya Anggrek Ungu, gak olok-olok.
1: Ini tuh, main gak PSPS, biasanya suka PSPS ini teh. Tak dapat tidur. Gimana tak dapat tidurnya ini teh
2: Mama Lisna. Terus Dewi Hanum ya.
1: Iya, Bunda Dewi Hanum iya. Itu dari Cilacap ya.
2: Cilacap, Mas Herdu juga ya, keingetan
1: tuh. Nah itu
2: Kang Cite, mas malam, Kang Adeng juga ya.
1: Kang Adeng.
2: Adeng tanpa Hudaya.
1: Au, mantap. Eh Iqbal juga hadir, Iqbal katanya tuh ya.
2: Oh ya Iqbal, malam. Oh teh bunganya udah masuk ya.
1: Iya, Umi Mawarinya juga hadir.
2: Umi Mawari juga, mas malam.
1: Oke. Okay.
2: Mana siapa coba lagi ya? Putra Tunggal
1: Putra
2: juga ya.
1: Putra Tunggal. Coba ini tak dapat tidur ya. Kita coba ini.
2: Iya, karena nyamuknya gede-gede.
1: Gede-gede ya nyamuknya ini. Oh, nyamuk milenium. Nyamuk milenium Mitra.
2: Ada milenium.
1: Soalnya itu jumbo-jumbo kalau

0: Malah jadi nundutan cenah ieu kumaha.
1: Maka ku dini mati kan diresak di apa dijiwai oge yang nyanyinya. Gitu. Kalau budak mah selonong boy.
0: Selonong boy mantap ya, kalau selonong boy juga agak, ya.
1: Selonong boy itu kan masuk dengan teu nama.
0: Pokoknya mah endol we kitu nya.
1: Iya gitu aja.
0: Endol pokoknya. Onah.
1: Iya makasih gitu, ya. Sama-sama. Ya selalu ya.
0: Amin.
1: Bang penyiarnya dan yang on air juga pada sehat juga ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Mawar. Menculiti pokoknya mah ya. Bunda Mawar minggu ini rezekinya gede kah katanya duitnya. Gede segede depanto ya Kang Ceng. Karena bintang kuala mudanya sama dengan Ceng KSB cenah gitu ya. Siap atuh ya. Mama Puji, halo selamat malam. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerak musik barang Habatop Sultana.
2: Habatop kumatai barang banget
0: ya. Paling ngetop tentunya.
2: Salam Jepang.
0: Ahan sarang saha mana wiyo teh cenah.
2: Sarang Bunda Melati.
0: Tadi Mawar Imlati gitu ya.
2: Ari Melati maharum mewangi sepanjang hari.
0: Alah dilebatkan ke teh.
2: Ari Mawar maharum teh sangat banget poe bae.
0: Cek beja gitu. Ya Allah, teuing setengah poe gitu.
2: Sering disiram.
0: Sering disiram. Sama abang lagi disiram.
2: Sama air atuh.
0: Tadi lagi siram sama abang sel-sel teh bunga ogenannya.
2: Tapi cuma siram air kehidupan.
0: Iya dong.
2: Atau jangan-jangan banyak nyamuk ya.
0: Jangan banyak ya. Ini mah banyak nyamuk jadi tak dapat tidur. Digigilan gitu rata cenah gitu. Punting.
2: Ada yang hiburan kan.
0: Aduh ta gening cenah Bunda Belanda cenah nu gaib muncul cek Ceng KSB. Bunda Belanda anu gaib cenah. Ya Allah saha eta cenah sor Bunda Mawar gitu.
3: Itu kejiwakan es krim. Oh, es krim. Kalau eca guru sage ilmu ulah ganggu nanti didedor.
0: Didedor cenah kita ya. Aduh ampun.
3: Ngan ka baluweng
0: euy. Baluweng ieu teh. Kitu cenah. Baluweng cenah mitranya. Aha.
3: Aya gendangan.
0: Ada anu ngabangprak kitu.
3: Anu aya nu nabegoong.
0: Aduh eta.
3: Dina patetan nyup suling aya.
0: Komplit teh kitu nya.
3: Anu mabawa boboko tami toha aya. Pokoknya mah album eta mah rame euy.
0: Pukul mah segala aya gitu ya.
3: Iya.
0: Ampun teuing mah bahaya.
3: Aduh.
0: Kayak anu mana itunya?
3: Burahai.
0: Burahai aya tadi tuh.
3: Kangen ka burahai teh nyentak lagu Wengi tadi.
0: Salira.
3: Entrep bisa.
0: Entrep bisa. Pogo da tongeret. Noek kecenak ya. Aduh ampun deh. Kadekat deh cina moni jika katong air ya cerima.
3: Juragan es krim tetan kari.
0: Juragan es krim. Ya di Cijuri ayo nama cina kitunya.
3: Beja nama cina orang kuasa saja yang air wan.
0: Lelah cina kitu tadi sore kadia nama.
3: Ya
0: itu biasa. Itu dengan untuk notis-tis tadi mas. Sasa jena teh. Karena ada tis-tis.
3: Saronde.
0: Teng-teng.

0: Hati-hati baluang cina mitra.
1: Kat tukang ampun. Bang emok mudag.
0: Jauhati harap. Aduh, ayam mang kosipa.
1: Eta mekar ngahadangan. Kaya bikin kernyumput.
0: Nanti gigir ayam BRI.
1: BRI. Nanti gigir endai komida hirup deui.
0: Aduh, ampun sirinya.
1: Kuring baluang juragan karari.
0: Ampun, teuing aya kituna cenah.
2: Tapi aya pepatah bilang ajeun.
0: Kumaha tah cenah?
2: Dina kitab naon katanya.
0: Naon eta kitab naon? Keula.
2: Alangkah bahagianya. Orang anu loba hutang.
0: Aduh, aya kituna.
2: Jauh kana. Lagi jauh karena piping tu karena pokok nama
0: lo babaraya pang nama
2: karena sing sirumun jauh
0: siga orang jauh. Siga orang iya siga orang sibuk peringanan gitu
2: iya karena sibuk nyomput bongkar itu
0: aduh siga orang iya deh siga orang penting gitu nanya jual
2: naroskan gara tapi naroskan kan boga kan boga sakit bener kena waktu jag-jag
0: jag-jag waring kelas ya
2: lo bau tangga tarah gering tuh datangnya sang gue
0: aduh ya begitu dah
2: kalau cuma kaitan ngopi ya ya
0: gitu udah pasti ya tete
2: ngariung gak ada yang nanya
0: ngariung atau pasti
2: nah iruan lah kami narik teo hula dengan kopi
0: ah gitu atau
2: kayak gabung dia
0: kocekin hula
2: ah
0: gitu
2: kata gitu dia nya ayuan
0: siap
2: bilu jang macam itu guys assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke aha gitunya naon tuh atau ya kesahat naon cina halo assalamualaikum
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: cara kuasik bareng apa tuh sultana
3: asik
0: coy ay mama lisna ini
3: iya,
0: ya masih semangat ya? Ini ya masih tetap sehat tentunya
3: Karena barusan mendengar bunga melati
0: gitu jadi per bunga-bungaan sekarang mah gitunya ampun
3: ini bunga dahlia gak bunga
0: aduh cara gitunya
3: bunga dahlia bukan baru mekar tapi baru layu
0: ampun
3: hampir ketipu sama Kang Lokus barusan ya
0: oke siap ampun
3: tapi anak ketawa alhamdulillah ya
0: alhamdulillah ya betul
3: sehat selalu Kang Lokus ya
0: amin
3: nah, jadi kita bisa ikut ketawa juga
0: iya dong seperti
3: itu Bunda Mawar
0: ini
3: Bunda Melati
0: itu kena jadi kembang goyang
3: nah itu bisa dimakan. Iya.
0: Cuma digayem gitu.
3: Iyalah bang. Jadi kalau nggak dengar abang itu mirip benar-benar merdu banget suaranya bang.
0: Abang lagi nyiram. Abang mah tadi lagi nyiram. Cina gitu.
3: Oh lagi nyiram.
0: Lagi menyiram-nyiram hatiku. Yang kering kerontang ini.
3: Berarti tinggal tulang.
0: Aduh abang.
3: Abang bukan nyiram arena nasik bang?
0: Kita
3: bukan.
0: Bukan.
3: Itu oh ini nyiram bunga ya bang?
0: Nyiram oh, bunga di dalam kalbuku.
3: Tapi yang bagus bang?
0: Iya.
3: Nyiram rohani bang?
0: Nah itu harusnya mah ya nyiram iya. Rohani.
3: Nah itu bang. Lebih bagus lagi ya bang ya?
0: Iya dong. Iya. Perdamaian. Tak dendang dendut gitu ya. Dendang dung keceret gitu.
3: Itu dari tutup limun.
0: Aduh ampun deh.
3: Alhamdulillah. Gembira kita ya.
0: Gembira dong kita.
3: Alhamdulillah tidak pakem lah bang ya.
0: Iya dong.
3: Tapi tetap aja ya. kita tuh gembira, tetap gembira ya.
0: Gembira.
3: Tapi terus antusias juga ya kan.
0: Iya dong.
3: Iya. Tetap kita pergi ke Medan.
0: Tuh Umi juga ya, sampai nyerengnya Umi ya. Iya, ampun ting.
3: Ini datang orang gila ya Mi ya. Tapi tak lah bilang. Karena ini ada kamu, ada aku Mi.
0: Ada kamu, ada aku.
3: Ada dia juga.
0: Ada dia juga. Ada dia cenah. Ada dia.
3: Di hati. Apa lagunya tuh Bang?
0: Ya apa atuh lagunya cenahnya? Mama Mama Lisna Bunga Kananga hahaha dari dari, oh, Kang, dari biasa siapa? Kang Lokis.
3: Bunga Kananga.
0: Gitu. Yang
3: mau morang.
0: Bunga Kananga. Ada tos asar besok malahung geringan gitu nya.
3: bukan Bunga Kananga, itu Bunga Telon.
0: Bunga Telon. Itu teh ya.
3: Anu belum bakar. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Selamat malam Bunda Mawar ya.
0: Bunda Mawar.
3: Buat Bunda Rati juga. Buat Umi Sendana.
0: Umi.
3: Yang Lokis ya.
0: Yang Lokis juga.
3: Aduh, aku tuh kurang satu teh Ani ya. Bareng bapaknya sehat ya.
0: Bapak juga sehat.
3: Bang Rekam juga sehat ya Bu.
0: Amin. Aha.
3: Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
3: Aha. Sari Kang Andri ya, Kak Andri juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bunda Hanum, Bung Herdi, Kang Asep Dampa ya.
0: Asep Dampa.
3: Abah Duren sehat bang.
0: Abah sehat selalu.
3: Buat Teh Bunga ya Iqbal. Sese Ijem sehat selalu ya. Iya, Umi Mawari kemana ada ya?
0: Umi Mawari kemana wong kuat cina ini ada.
3: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Aha, amin.
3: Putra Tunggal, Mama Aci.
0: Oke.
3: Sehat selalu. Apa lagunya kan?
0: Apa lagunya coba?
3: Hum lagi gitu.
0: Apa ham-ham lagi ini?
3: Itu ham.
0: Ham-ham lagi katanya Mitra.
3: Ham-ham
0: ya.
3: Lagi. Karena
0: ham-ham
3: ini lagi ham-ham permen.
0: Gitu ham-ham pokoknya mah.
3: Kalau masalah lagu itu nomor ke 10.
0: Nomor 10 salah lagu mah ya. Pasti ingat. Yang penting ada dirimu ada diriku.
3: Yang penting
0: mah baca yo aja gitu pokoknya ya. Mm-hmm.
3: Ada sampai mata-mata air mata nih. Ngalih tabung saya.
0: Aha.
3: Aduh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Aduh, RCA ini membuat bahagia ya.
0: Membuat bahagia, alhamdulillah.
3: Bahagia itu bukan banyak duit aja.
0: Iya dong.
3: Tapi kita bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa bahagia ya.
0: Bisa

0: sakinah mawadah warahmah ya.
1: Sakinah mawadah warahmah.
0: Rumah tangga ya.
1: Mawadah gitunya pisah.
0: Gitu jadi wadahnya harus
1: gitu sabaskom. Aduh ampun.
0: Aduh alhamdulillah. Aduh. Gusti ceria banget ini.
1: Iya dong, harus ya, itu sama ya.
0: Jadi tidak patung ya. Mudah-mudahan airwan sehat ya.
1: Amin ya bang.
0: Panjang umur, banyak rezeki ya. Yang halal yang barokah ya.
1: Amin
0: ya. Itu lupa kalau yang belum ketawa ya.
1: Nya misi mabe tetap misi maledong.
0: Mudah-mudahan sehat juga ya.
1: Amin ya bang.
0: Buat mitra juga, yang sama juga ya.
1: Gitu.
0: Buat radio RTA tetap jaya di udara ya.
1: Jaya di udara dong.
0: Air.
1: Oke.
0: Makasih ya.
1: Kerjaan
0: yang di belakang. Sehat terus. Mudah-mudahan minggu depan bisa jumpa kembali kita.
1: Amin ya bang.
0: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau belum di-save namanya suka enggak muncul, ini enggak bisa diklik ininya link-nya ya. Harus cek dulu namanya siapa gitu ya. Dimasukin kontak dulu tuh, enggak bisa diklik-nya. Nah, link-linknya seperti itu ya. Kasih nama gitu ya di sininya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih Batap Sultana?
2: Asik apa di mana? Asik coy.
1: Asik coy. Mama Rizky, apa kabar? Apa? Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kunaon eta tuh?
2: Aku teh serak.
1: Serak?
2: Iya.
1: Aduh, kenapa tuh bisa serak seperti itu?
2: Enggak tahu
1: aa. Alah, teuing seueur teuing job ieu mah. Rasane.
2: Goreng-goreng.
1: Goreng-gorengan. Oh, eta cenanya gitu.
2: Gitu ya.
1: Aha, gitu.
2: Teuing.
1: Siap. Bulan.
2: Siapa?
1: Ini sama Irwan biasa. Iya begitu.
2: Sehat,
1: alhamdulillah sehat.
2: Ya, oke. Okay. Ya.
1: Iya, ini
2: semoga
1: sehat juga ya.
2: Selalu.
1: Harus dong.
2: Insulin sekarang tuh ya.
1: Aha. Oke, okay. Kulen. Mana wih tembangnya?
2: Tembang nate.
1: Naon cata. Ala Bunda Rati. Hadir Bunda Ratih cina iya.
2: Oh Bunda Ratu haturan.
1: Bunda Ratih ya.
2: Bunda Ratih, Bunda Ratu.
1: Bunda Ratih ya. Bunda Ratih. Oke. Oke.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Sundaan aja deh.
1: Sunda, tembangnya.
2: Lamunan.
1: Lamunan, daun kelapa, katanya.
2: Yang no
1: oyang diundukun wajing
2: dangdutnya
1: tuh 10 lumpatan ya tete.
2: Iya teka udang
1: uluh teka udang cina eta ya ngangge motor kedah natenya udang nah. gitu tete biasa namanya. Oke,
2: ya.
1: Anu nada.
2: Buat orang Ciamisnya juga ya. Selamat malam aja.
1: Gitu. Enak.
2: Buat Kang Obet.
1: Selamat
2: malam.
1: Malam.
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Kum jaga kerum.
1: Kum.
2: Buat A sampai Z aja.
1: Gitunya.
2: Selamat malam aja.
1: Iya, nu gaya duge kana para rajet gitu.
2: Nu gaya-gaya.
1: Dicobian ya, anu ieu sanes sih tembang lain.
2: Mangga.

0: tinggal waas na nyengitan lamunan sering kitanya.
1: Iya.
0: Gitu baru teh.
1: Andri.
0: Siap. Oke.
1: Terima kasih ya,
0: Andri.
1: Atas penerimaannya.
0: Oke, sami-sami.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Andri semoga sehat selalu aja.
0: Amin. Harus semangat. Amin. Amin ya, Bapak. Amin.
1: Amin ya, Bapak. Amin.
0: Oke.
1: Terspesialnya
0: buat siapa tuh? Terspesialnya cina.
1: Ada di sini aja.
0: Ah, yang ada di sini aja gitu ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di disagigireun gitu nya. Alah, mantap nya. Sok cenah hoyong ieu, cenah ieu nya naon cinta dan dilema cenah gitu. Ya mah musikna sok anu araneh kiringanana. Sok siap.

0: jatuhnya. Eta nadanya kemana eta teh?
1: Stop astagfirullah.
0: Nadanya kemana jatuhnya? Jatuhnya ngirain namanya ketinggalin itu. Eta anu nginum bete gitunya. Pemirsa Facebook RCA gitunya. Tah eta nembang teh. Oke, ah gitu tah mitra. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara kau sih berang apa top sultana?
2: Abu itu sultana ya. Apa itu kalau sultana?
0: Obat herbal paling atau?
2: Obat herbal paling itu tak abu itu.
0: Oh iya, seperti itu.
2: Ya, seperti itu ya.
0: Iya dong.
2: aku baru berjumpa ini ya.
0: Oh gitu?
2: Ya lama ya.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Sehat tapi ini kabarnya ini Mas Andudin.
2: Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Aku mau nyanyi apa yang enak ya?
0: Nyanyi apa tuh ini teh?
2: Aku
0: Bunda Rati ada ya.
2: Di mana?

0: misalnya kitanya ada di sampingnya mana? Gitu. Abang.
1: Aku pengen itulah.
0: Apa?
1: Pengen dikasih dan disayang ya.
0: Kasih dan sayang.
1: Iya.
0: Kau perlu hidiri.
1: Iyalah, aku pengen meluk
0: dengan rasa mesra. Ini duet apa sendiri?
1: Duet dong.
0: Duet. Duet. Kasih.
1: Ada yang bisa duet tapi
0: mau kasih sayang. Coba yang mana ya?
1: Yang enak.
0: Kasih
1: enak.
0: Sayang. Sebentar. Kau apa lu hadiriku?
1: Iya.
0: Coba mana ini yang duetnya? Kasih dan sayang, coba yang ini deh, kita coba ya.
1: Tengok saja.
0: Aduh, ini mengikengan cenah.

0: dicium dan dikecup.
1: Mantap eta mah.
0: Mantap ya.
1: Mantap surat.
0: Walaupun cuma suara ya.
1: Ah.
0: Oh, dipeluk jauh.
1: Dipeluk jauh ya.
0: Dikecup apalagi?
1: Apalagi cuma bisa dihalau.
0: Halau, halau. Iya, yang dihalau sudah tidur.
1: Ah, udah tidur.
0: Udah masuk kok ya?
1: Tadi
0: siapa yo?
1: Siapa coba? Tadi yang udah masuk. Banyak sih tadi yang siapa?
0: Yang satunya kan belum masuk.
1: Yang satu lagi ya?
0: Ya itu kan tadi singa raja. Yang Sukarajanya belum masuk.
1: Belum masuk. Masih ya, menunggu gitu ya.
0: Mungkin udah tidur. Iya, katanya esok mau puasa.
1: Oh, ya Senin ya. Betul.
0: Enggak, itu tanggal 1. Apa sih?
1: Tanggal 1. Oh, iya, 1 haji ya. Iya, betul. 1 haji, ya, betul.
0: Salahnya buat semuanya saja ya.
1: Oke,
0: Terima kasihnya buat Mas Andri.
1: Oke.
0: Eh, Mas Irwan.
1: Iya. Siap.
0: Semoga sehat selalu ya, Mas ya.
1: Amin ya, Pak Alamin.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Atau saya no melagetnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Air.
1: Cara kusik benar obat obat tanah bunda.
2: Sikoy, obat obat herbal yang paling ngetop.
1: Masih semangat bunda.
2: Mantap tuh masa menunggu baru
1: pasti
2: muncul.
1: Pasti dong.
2: Tadi Mama Rizky bagus banget.
1: Mama Rizky
2: bagus sundanya.
1: Iya.
2: Udah pada masuk ya?
1: Udah pada masuk, tinggal Kang Ceng tuh
2: nyolok-nyolok.
1: Kang Ceng belum nih, masih tuh ada nyolok-nyolok ngantri katanya.
2: Kang Lokis
1: ada tadi ya, ada cici bunga melatinya. Lagunya apa ini? Coba.
2: Coba lagunya apa tuh?
1: Apa?
2: Apa lagu Sunda? Apa lagu enggak bisa Bunda sih lagu Sunda?
1: Tak bisa lagu Sunda. Aduh, orang Sunda titiasa Sunda ceramitra.
2: Harus belajar dulu kan kemarin juga punya satu.
1: Ada satu ya.
2: Itu aja. Coba ingin sama Aat tuh yang kerinduan.
1: Kerinduan?
2: Yang duet ya.
1: Kerinduan. Coba kerinduan.
2: Coba itu buat Abah Abret, buat Teh Isma, buat Teh Ani Sukaraja udah masuk.
1: Teh Ai belum kayaknya Teh Bai Teh Ai ya. Baru Teh Bunga ya kalau saya. Tadi Teh.
2: Udah Teh Bunga ya.
1: Teh Bunga udah tadi di awal. Teh Ai kayaknya belum nih.
2: Coba itu belajar.
1: Kerinduan ya.
2: Iya.
1: Kita coba tuh kerinduannya.

0: pokok namanya.
1: Enak loh buat anak muda.
0: Eh pasti atuh ya.
1: Mengenal yang dulu-dulu ya.
0: Mengenal yang dulu-dulu aja cara gitu.
1: Makasih ya buat semuanya. Ya silahkan ke kancing. Kan Loki sudah ada masuk ya.
0: Iya dong.
1: Saya selalu Irwan. Salam buat semuanya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bunda Rati tentunya ya. Aha. Yuk, halo, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Cerak musik barang Batop Sultana. Paling atap. Oke, Kang Herdi sehat ini masih semangat.
2: Alhamdulillah, hidup
0: persis. Ih, mantap. Mantap, pokok nama. Siap. Lagunya mau apa dulu? Cicak Rowo.
2: Yang koplo.
0: Cicak Rowo. Yang koplo, kata Mitra. Kita coba yang mana nih? Cicak Rowo. Ku coba, coba melempar manggis itu ya, manggis ku lempar maka
2: Mai udah tidur. Sekarang aja udah masuk.
0: Udah masuk apa belum ya? Lupa lagi Irwan ini. Lupa lagi Irwan ini. TAI udah masuk belum tadi? Lupa Irwan. Iya ya. Waduh, mantap kayaknya tuh Persib.
2: Coba bayang konvoi.
0: Pasti atuh kalau dapat mah ya menang mah konvoi Bandung Lautan Biru ya.

0: Aduh penai, cenanya alah teing gitu di
1: goyang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Kang Herdi di Cimalati ya. Manu cucak rawo cenah mitra, cucak rawo dawa buntute. Aduh. Oke, ada lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kang Jeng, KSB, apa kabarnya ini? Masih semangat?
2: Semangat, aku tanya dulu.
0: Aha.
2: Passwordnya?
0: Oke, corak musik kurang apa top sultana?
2: Asik coy, apa top obat ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Aha. Oke, siap, mantap.
2: Titip rindu buat ayah.
0: Titip rindu buat ayah ada langsung linknya ya, sudah dikasih.
2: Iya. Nada G, Ria.
0: Oke. Oh, itu iya. Bunda Rati, sehat selalu Bunda. Mantap.
2: Sebelumnya mau curhat dikit tuh. Yang di awal itu cengengesan itu. Kayak nyai atau teh bunga?
0: Teh bunga itu teh ya.
2: Teh bunga. Iya, udah masuk itu. Kayaknya belum masuk gitu kan.
0: Teh air belum masuk.
2: Bukan ucap mulu gitu kan.
0: Itu mah.
2: Apalagi ke Andri gitu kan.
0: Kalau ke Andri ya.
2: Nguclep
0: gitu ya, tahu-tahu teh. Oke.
2: Yang lainnya disalamin lagi rap aja lah.
0: Oke, gitu. Sih.
2: Langsung play.
0: Langsung play.
2: Ya, yang lainnya akan pada masuk kan.
0: Betul.

0: Oke, mantap tentunya ya.
1: Ayo lancar lokis macena. Gerbang emok cina menanggung beban.
0: Menanggung beban eta seuting Bang Emok na gitu nya. Salam Kang Cing, saur Bunda Ratih teh nya.
1: Bunda Ratih sehat selalu nya.
0: Amin.
1: Iya, tadi bade kana hajat kadinya mampir tapi da. Sejanten gunungan es krim kadinya lah.
0: Gitu.
1: Nya juragan bos besar gitu kan.
0: Oke,
1: mohon. Atur nuhun kana waktu sareng penampian anak.
0: Sami-sami.
1: Aya tempat waktu. Ka bagian waktos nas oge gitu, pada mino gitu kan.
0: Oke sih.
1: Kagak jati lu biasalah.
0: Oke sih.
1: Bade calling gitu kan.
0: Calling.
1: Anu tos terang wae gitulah lagu Nyunda.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Kang Cengka SB ya. Titip rindu buat ayah baru santai ya. Siap kalau begitu ya. Di belakangnya lagi ada siapa? Mungkin ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Salam.
0: Corak musik bareng apa tuh Sultana?
2: Mbak Emon. Ya.
0: Passwordnya dulu. Asik coy gitu ya.
2: Asik coy.
0: Mbak Emon, apa kabarnya ini? Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga Irwan di sini ya. Oke.
2: Aduh, alhamdulillah nembetia selebet.
0: Nembetia selebetnya leres. Manawi atuh bade ngerasakeun nembang.
2: Bade naon ieu teh? Setulus hatimu ah.
0: Setulus hatimu. Setulus hati, setulus hatimu semurni cintaku, Sanes.
2: Semohon.
0: Oke, setulus hatimu semurni cinta.
2: Cintamu.
0: Cintamu. Oke, dari.
2: Salam kenal, Kang Osa Dayana.
0: Dayana.
2: Wargi. Hati Mbak Emon muncul.
0: Ari kus
2: nian ya. Kang Aceng.
0: Laras.
2: Terulan, kaya rindu, tersahan. Kirang paus. Salam kenal, Abi Mbak Emon.
0: Gitunya, siap. Ari kus mirannya, pemirsa lepat ya. Setulus hatimu semurni.

0: Leres.
1: Atur nuhun, Pak Muki. Sami-sami. Kesehatan, Sadayana.
0: Amin, amin, ya Pak. Amin.
1: Pak Muki lancar, kamu presentikan.
0: Leres, leres.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Imon ya. Pak Imon. Di ini juga kenan Irwan juga pernah ada ya di depan Tersebar Yogyakarta ya, Pak Imon itu suka parkir di sana, suka parkir ya. Dulu waktu Irwan di itu ya di netral ya, pernah di netral Irwan ya. Kalau ini masih ingat ya, Pak Imon ya, Pak Imon itu ya kalau nggak salah dulu mah jualan di gang itu ya, gang netral di situ. Iya. Halo.
2: Halo.
0: Aduh ini Mindo ini. Siap, aham. Tinggal bentar lagi gitunya. Tuh. Oke, siap.
2: Oke lah ya, diawalin.
0: Diawalin lagunya.
2: Karaoke asik, asik coy. Pak Imon asik coy. Ulah hilap asik coy.
0: Asik coy.
2: Kira-kira siap. Anu perbungaan teu barobo teh carangkat deui.
0: Carangkat deui kitu ieu teh.
2: Anu duet.
0: Anu duet.
2: Antara senyum dan perang.
0: Antara senyum dan perang.
2: Adela.
0: Antara senyum dan perang.
2: Iya.
0: Ayak itu.
2: Ayak.
0: Antara.
2: Tanpa vokal cowok.
0: Senyum dan perang.
2: Biar perbungaan pada cung kalau itu.
0: Oh gitu, tete.
2: Nyurami ya suara naga naginan teh.
0: Itu.
2: Iya, mayus.
0: Mantap, cenanya.
2: Amalisna, mau ada, mau bang Basko, mau noli airan.
0: Ya kendi gitu ya.
2: Kendi. Mau ada Sakinah, mau Basko, mau kendi.
0: Gitu.
2: Siuk, Umi, ayah Umi.
0: Umi ayah masih manco cenah kitu nya.
2: Kerja sararangkeun, cenah ngoyos bae.
0: Aduh, cenah ieu
2: mah deket mah dipang mencetankeun ku minan tuh teh.
0: Aduh, teuing dipencetan cenah Umi ieu.
2: Dirancetnya.
0: Siap. Elisa Rusman ya kita coba atuh.
2: Nah, mana bae penting.

0: juragan es krim aya.
1: Juragan es krim, aya juragan es krimnya.
0: Aya bunga mawar, bunga melati di gegeh.

0: Mantap, cenah kitunya.
1: Kira eta perbungaan nu geus narik simbut teh jadi di baruka deui.
0: Aduh dah ngasuhnya ulah disimbut.
1: Eta tang rocker kita ujek kemana bae sang rocker?
0: Biasa terus ngarengkol.
1: Tapi tadi ceng KSD ngaku deweknya.
0: Gitu.
1: Boga beban cenah. Dia bener-bener cek airan cegigir bang iya, iya bang iya.
0: Dia itu menanggung beban deh bukan namanya.
1: Nyepak celegung ya.
0: Aduh Mindo menir teh bunga jadinya salam Kang Lokis dari Bunda Ratih tuh.
1: Bun, kalau lagi berikan bun. Karena bunga nyanyi bunga pengantin jago bel.
0: Gitu ta.
1: Salam buat semuanya aja ya, Iron.
0: Semuanya saja.
1: Doping kopi maju deh, ampun. Kang Gomi Tohat ada Banjarnya, Umi. Pak Emon nambahannya.
0: Pak Emon.
1: Iyalah, Kang Mas Herdi tadi ayahnya.
0: Kang Herdi ayah,
1: Kang Ujen, Pak Cengka, Malisna.
0: Raja Persib itu mah.
1: Oh biasa, masih menang Persib mah, guys. Tinggal ngaliwat na bae.
0: Tinggal ngaliwat pokoknya namanya sama yeah. Botram.
1: Botram, wala. Aturun Airwan.
0: Siap sami-sami.
1: Saya selalu bareng dede juniornya ya.
0: Amin, amin.
1: Bareng ibu negaranya. Makai baju hidung beki harudang, weh.
0: Pasti atuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kok namanya. Kita coba ya.

0: sayangku, acara kitanya oke, siap. Ya, ada yang masuk lagi ini, halo.
1: Ya, halo.
0: Oke, siap, Kang Ceng, Mindo.
1: Iya, Mindo.
0: Aha. Aduh, iya Pak Andri cenah. Kasusul dewe.
1: Kasusul dewe. Andri kawalunya.
0: Iya,
1: biasa diserangan-serang teh sarina gitu kan.
0: Gitu, tah eta
1: teh. Nyawargina dedeh eta teh.
0: Aha, gitu.
1: Teh sari dasar.
0: Oke.
1: Biasalah. Atasna Ceng KSB gitu lah.
0: Oke,
1: iya, Airwan tadi mah hayang kadinya gitu kan. Tapi iya tetiasa sare gitu kan.
0: Oke.
1: Nya judona tara bisa sare. Ala caca handika.
0: Tara bisa sare gitu.
1: Nya
0: tara bisa sare.
1: Gara-gara baheula lah boga indung tere gitu lah.
0: Gara-gara boga indung tere.
1: Salam pangmano ta ka Bah Emon gitu kan.
0: Aha.
1: Tekeing warginya ka RC mah.
0: Aha.
1: Mitra gitu. Ah,
0: Bah Emon teh anu mana eta Bah Emon teh cenah ieu teh?
1: Anu tadi geus lebar gitu kan.
0: Heuheun.
1: Nya munggaran ka danguna gitu kan.
0: Lah eta teh tipali mana Garuda.
1: Oh, Garuda.
0: Aha.
1: Garuda Banjar lah,
0: gitu kan. Ke mana tara bisa sare caca handikanya ke tara bisa sare
1: gitu kan.
0: Coba mana nyelo mana itu teh
1: kada aya teh sering kan ieu ayeuna komputer
0: aya ke anu
1: ieu
0: ieu suara anteu cenah ieu.
1: Asik teh Firman
0: coba
1: anu nuju ngekepan gitu kan sagedengan anak
0: ayo.
1: Tara bisa sare,
2: bisa sare.
1: Ayah ngelewe mimitin nama.
0: Ayahnya.
1: Kaditu.
0: Kaditu nanti.

0: Dari ano sa kailangan na mugya tingin sehat sa papaos na.
1: Amin. Asik. Sor Bunda Ratih tanya. Aha.
0: Asik toy.
1: Bunda Ratih. Apa namanya?
0: Iya ta. Pemidaratan emot ka nu. Aya Bunda Ratih ta daratan mirip lah.
1: Oke.
0: Gitu. Mohon. Ya gitu wae Irwan.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mita. 56 menit lepas dari pukul 22 malamnya atau pukul 10 malamnya ya. Nah, tinggal berapa menit ke depan lagi kita bersama di gelarnya Corak Musik bareng Abah Top Sultananya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara kusik bareng apa Top Sultana?
2: Asik coy.
1: Asik coy. Pak Andri Kawalu nih, apa kabarnya sehat. Ini? Pak Andri, nah. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Selalu.
1: Amin ya.
2: Amin.
1: Oke.
2: Selamat ah.
1: Saha. Alhamdulillah ya, bisa masuk juga.
2: Ya. Apal-apal.
1: Atuh. Alah, tenyap,
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tesari, apa kabar ini sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik ya. Alhamdulillah sehat juga, Irwan ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Mau nyanyi, ku tak berarti bagimu.
1: Ku tak berarti bagimu.
3: Iya.
1: Ku.
3: Ada yang itunya apa? Yang.
4: Yang baju kuning.
3: Ah, baju dor.
4: Baju dor.
1: Ku tak berarti bagimu ya.
4: Dor. Iya.
1: Ku tak berarti bagimu versi Tanjidor. Yang ada gendangnya si koneng koneng.
3: Iya.
1: Si koneng koneng. Ceng KSB. Aha.
3: Ceng KSB.
1: Oke.
3: Bunda Rati. Teh Dede.
1: Si sayang juga ya. Aha. Iya. Oke. Yang ini bukan?
3: Iya.

0: Aduh, mantap. An Irwan teh tetak tajan terang gitu lagu nanti. Asal nemu nguping gitu tanya.
1: Dah asli nak.
2: Kami harapan sama ayah.
0: Asal nemu nguping gitu. Aduh, ya tisah itu lagu tanya. Tapi asa enakan gitu musik nate gitu tanya.
1: Iya, teh no asli nama anu Malaysiaan.
0: Malaysiaan asli nama ite.
1: Oh.
0: Aduh, ampun.
1: Cuma kan ayo nama Sur Persina.
0: Sur atau Persina ayo mas. Salam Teh Sari, Damang, Sur Bunda Ratih tanya.
1: Alhamdulillah Bunda, salam
0: Bunda Ratih. Alhamdulillah. Siap.
1: Salam nama Kang Sadayana.
0: Sadayana wae.
1: Leres. Ya, sararehat Sadayana oke.
0: Leres.
1: Kang Teh Dede oke nya.
0: Teh Dede.
1: Si Uwana.
0: Leres.
1: Ya anak
0: oge. Amin amin ya Bang amin.
1: Sama orang cisayong
0: cisayong. Oh tak gitu leres. Ambu cenah ieu suara Bang Abret.
2: Ambu.
0: Suara Bang Abret ambu cenah ieu.
1: Ambu mana tuh Bang Abret?
0: Abah Abret ambu sari ieu teh cisayong cenah.
1: Mun
0: sa ambu aya nama ampun teh.
1: Siap. Karena
0: tangga saya nanya air. Siap.
1: Tangga air teman saya dah mal mengiak sehat apa paus.
0: Amin amin ya pak alami.
1: Dia
2: tak mikir
1: nama
2: tangga dari
0: pungker. Wah pasti atau tama.
1: Atur nuhun
0: ah. Sami sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makasih Teh Sari Cisayong. Ya Mitra jam 11 ya lebih 6 menit ini teh ya. Sebenarnya udah jrek nong ini teh ya. Udah jrek nong Mitra ya. Ini teh. Oke. Ini ada tembang Pamungkas tadi ada requestan, ada yang minta Hayang Kekeh ya, ke belakang nih. Hayang Kekeh cenanya Mitra. Cobian atuh.

0: nunggurang dana cenah baru kitunya.
1: Iya mitra, naon cenah teh nya? Aha. Naon cenah ieu? Alah cenah. Urang cekit-cekit nya. Urang cekit-cekit heula kitu tah. Satu acan bubar gitu nya, cekit-cekit heula. Cekit-cekit heula mitra.

kudu dibanjur ku cai cenah kitu mitranya eta teh. Alah gitu. Alah aya namanya urang di PPND nya tembang pamungkas kitu nya ieu mah. Di batas kota cenahnya. Di dieu di batas kota ieu nya. Di Saga Ciamis.

Oke, me time 22 menit lepas dari pukul 20.03 malamnya ya. Udah setengah 12 saja Mitra ya. Insya Allah minggu depan kita bersama lagi ya di gelaran dan juga jam yang sama tentunya. Ya buat Mitra semuanya, salam kompak selalu dari Irwan tentunya, dari 102.1 RCFM-nya yang paling asoy tentunya ya. Oke. Dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata ya dari Irwan ini, dari siang tadi sampai malam hari ini tuntas acara ya. Mungkin tidak luput dari yang namanya kealfaan atau kesalahan juga ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Kalau gitu Irwan pamit minta ya. Terima kasih ya sekali lagi, dan akhir kata wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.